0: pemusawan mogovit lati koduduvo pomumusou toy pomuandaman kipio ditandino miampai suang ginavo omko lalaho kogi ginovo datuhun tumanud do kahidasan pemusawan dino olsikou toy tumongob nopo nga mozo do kozuzuvo pemusawan om suang ginavo dino ohidas toy ko au kahidasan pemusawan nopo na inombo kanu tokau tumabuvan do pinusok koposizon kanu pakalaja miampai opulokis om kapanakadai do tuhun ngavi mozo naki ino do kalalahano tokau do mamuso momiumon papapanauhang om kalalahano tokau monokibos miampai suvai tuhun pemusawan ni ohidas nopo nga hobi otonong mantad ko pemusawan iawatantu inombo do kay buhay otopiu menan obin tumongob au atantu opo mumusou toy mogohim do komohingkangan poton ngo no ginavo unsikou pagano ko sibatan do umombo om sumambayang do biam bahut no miam pay tambahut i miho tokou hansanon om pohombuso no onu timagat in suang ginavo do tokou.
1: Hi, Kopi Boss yan. Izou Popou, Songuhun, Huhumozou, Kadazan Dusun, Ipogun Saba. Kadahibay mo kinongo ko so imbaan, Boss Kadazan do tikita daw. Yampay mo mo boos, Diyosu, yungo suaw tomoy mo. It frequency, Sizam, Ngopodom Dubo, Titik 2 FM, Maza, Sabah, BFM. Ko so imbaan, Boss Kadazan, Noikot, Binasi, Humosuaw, Tomoy Mo.

Saba VFM 有声茶馆，美丽的心情从一句简单的问候开始，开启元气满满的一天。

0: 让阳光洒进耳朵。
1: 沙巴 VFM，
0: 你的凉拌。
2: 我甘愿重新爱过，袂搁再听你的话，早就知安尼，就放乎你飞。

世界很大，但你的脚步也不小，相信自己，一步一步，你会走到想去的地方。沙巴 VFM， 你的凉拌。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggo ko tu.
7: Nah.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
6: Ling tuturan sama.
8: Bingo ko.
0: Rabana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana.

Assalamualaikum dinakan, salam Malaysia Madani, salam berdinakan yang nabar. Rastamu kita dembangi kemap tu tak siaran sama alap banata. Pitu bangi puan Ogos 2026. Tak lau Jumaat, Alhamdulillah. Kau dan putelu Safar 1440 wow Hijriah. Jadi Alhamdulillah setemu lagi kita dinakan yang nabar. Bersama aku DJ Fatin sebetulnya jam telu ngabut jam 6 ke muap tu. Jadi dokam biasa kita un segmen buat-buat pabaran kau pandai agan tak jam telu, tak jam 4 kemuap kita on segmen ngarip-ngarip, tak jam 5 kemuap kita on segmen abar-abar dia melat kok pan. Kita akan puasa tak segmen main-main lagu ngabu jam 6 kemuap. Jadi dinakan kok mana pun kalib tiru, mudah-mudahan binuanan kesihatan kedayagan atai minggu-minggu jutungan dinakan, mudah-mudahan sanang atai kok sen-sen dan pelanan dinakan palap-palap tak alun-alun, palap-palap mau kerita semoga selamat teko rumah teko tak tungan anu tenuju kok lau Jumaat penghulu segala law Alhamdulillah. Jadi sebagai panduan muslimin kok muslimat solat fardu asar bertiru yang nak tak telu 42 minit kemuap. Kacap lagi kita akan kale laporan lintas langsung lekat tadi Ji Azmi yang sedang muat persiapan lagi kok di law kita band program yang tu sabab selawat kok sangat di law. Jadi mau kok mau songom wow bagi buan Ogos 2026 un lagi yang tu konsert nurani kau RTM program RTM pan. Jadi kang kita akan ngagat laporan lah lekat tadi Ji Azmi yang sedang muat persediaan sebetak muat persediaan untuk konsert tu. Jadi dia nak kakal lagi bersama aku itu dia segmen bobo pabaran kau pandai kan kang buku lagi dah kena pabaran sambil tengah ngagat kau ngagat-ngagat Azmi tu ainoka lupus noka yang ampun lepuran tu yang ke buat gaime yang ke persediaan antar persediaan yang enggak buat RTM ko sebenarnya ko yang tu program konsert nurani tu. Jadi dari kita ko lagu ko dari lagi kita ko lagu kata Ruby mentio diri ko takdir engkiti Rudy bita siaran sama alapana.

now. Dong kom kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik Benek B saluran radio kesayangan B. Dukun biasa Sabah BFM. Siaran sama nimpon dekat pukul 3 ngabut 6 kemo.

kiraban megah jalur gemilang cuma akan sia-sia amun jiwa ti nyak bengen semangat patriotik. Semangat patriotik perlu tonom ti kok pani jogo supaya penjajahan nyak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kok sentiasa bersikir natoran Tuhan kok pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

0: Rebana. Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, pitu kam mekale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran.

Terima kasih Dina kan kakak lagi kali siaran sama alam mana kakak lagi bersama aku DJ Fatin ko. Dia terus tu Dina kan kita posok tak segmen kedua tak pukul 4:05 6 minit kemuap alhamdulillah kakak lagi kita binuanan ruang ko. Kakak lagi kita binuanan kesanangan atai alhamdulillah. Jadi yan-yan pan terima kasih untuk semua Dina kan yang hendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sabah BFM yang kali kami tak saluran Astro kapan RTM klik yang hendak kami usaran langsung tak TikTok setiap laut. Terima kasih untuk semua dinakan sian-sian dan pelanan palap-palap tak alun-alun palap-palap mukerita palap-palap semoga selamat teko tak tungan anu tenuju semoga selamat teko merumah jadi betiru lau Jumaat ko lau penghulu ko penghulu segala lau alhamdulillah dan si barat pemaksun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ko salam Jumaat penghulu segala lau DJ Fatin semoga umur murah rezeki sihat selalu amin amin penitio top korporo yang niat kenginan Pak Maksun makalah siaran sama Alabana terima kasih Pak Maksun buat asam buat kumkum assalamualaikum Barat Dina akan tijam lawak lah pantun eh. Pantun walaupun ia yo pendok tapi lawak lah kau jam anak yeyen anak jabar ya nabar beralap selamat kemua probet kau waalaikumsalam li jadi esensi ingin ngerembia ngeremayan berkungsi-kungsi kau kami bertiru boleh untuk kau salam insyaAllah kang bosoku salam-salam yang buat penerbiat let Dina akan boleh membiak salam tak TikTok kami boleh pun ngechat kami tapi talian niak teko sambut kami Dina kan mohon maaf kami talian kami niak okey niak alap lain ni nyaun signal nyaun siaran jadi boleh nokiti yang tu teko-teko salam ko lau jemaat tu santai-santai jor di lau kiti teko dan tiru kiti yang tu teko-teko salam ko untuk semua dinakan salam bok-bok ni tu no lekat dinakan tika munakapang segmen lau jemaat santai-santai jor kiti ngarip-ngarip bana ataupun teko salam kat munakapang teko salam bok-bok tu tak kau no di Adam Semi Komo Bapak Rimbo Mike Tyson kate Mama Suraya, Mama Yatim yang ngilam Mia, niat lupa pan tak sioko ko yang amat kau pan tak sek-sek ngerati tak aku, terima kasih dik boy moso salam kat muna kapang maku lagu siksa, pedika siti dan ratna semoga kau mau dah kata kali lagu, untuk kau mau kau alap lah band pesanan-pesanan jadi untuk semua dinakan kau yang nabar jamu kota belut jamu petagas jamu tuaran jamu kota merudu jamu papar yang nabar semua dinakan jadi yang pan semoga semua bertiru dia kaya kata kau mungkin bertiru lau jemaat tu biasa ni ikon yang tu dinakan ti mulai kampung jadi mudah-mudahan selamat teko kau selamat teko merumah selamat teko tak tunggu anu tenuju binuanan kesihatan ya paling pentinglah dinakan kesihatan kau tiru tu cuacanya tentu jadi mudah-mudahanlah kita binuanan kesihatan selalu jadi dayak lo kita sambil kita ngagat lagi salam-salam yang buat penebiak lekat tak dinakan ti salam jemaat DJ Fatin maku lagu kebudayaan bongso RBC Dek siaran sama laman Rahman lah kak insyaAllah jadi kalian ada kita lagu lekat tak Nasri Suloy teru adat kampung ko anak lima Zaifuddin ko Norizanta siaran sama ala panah.

0: Terima kasih Dinakan. Kakak lagi bersama kami dah seran sama Alabana. Jadi kakak lagi kita diam segmen ngarip-ngarip no tak bertiru tu ko. Jadi boleh minta ko salam. Insya-Allah kang bosokku salam. Lekat tak Dinakan boleh mabiak tak TikTok, boleh mabiak tak ngechat kami. Ni boleh telefon kami Dinakan ya Alab telefon. Ni teko yang tu ni teko nahut tu talian. Jadi sama-sama dikale laporan ada konsingi barak ko ko kita akan kale laporan lintas langsung lekat tadi Jazmi yang kakal lagi ko ta Dewan Seri Sulaiman ko dilau kita ben program majlis kita ben sabab selawat ko songam dilau tak tuaran. Jadi kakal lagi kita mau ben program konsert nurani. Jadi semua-semua kaleti yang ka akan pernah sampai ko pernah biar le DJ Azmi tu
1: DJ Fatin tak konti Sabah BFM. Jadi tak kemap tu aku run ta Dewan Seri Sulaiman Tuaran kakak lagi mitu debui aino berlangsung ni yono program Sabah Berselawat 2026. Jadi pabaran seharus ni tu yang akan boku untuk pengajianakan yang sedang bersama makanan siaran sama yono Konsert Irama Nurani 2026 Alunan Nadi Perjuangan Hakiki. Penerun Tek Dewan Seri Sulaiman Tuaran pukul wau setengah songom macam debui pan tapi nantu maung lo sabtu. Antara artis yang akan muat persembahan tak konsert tu yono Gurfaz. Kok pan pengen persembahan dekat kumpulan The Musafir. Bagaimana dekat artis setarus ni Yono Santiana Ramli. Setarus ni kita akan boleh sama-sama bersama ngendak persembahan dua artis Rahmat Mega. Yang sedang penerun tak kemap tu amun teka lebih Yono rehearsal sound check bersama kau Rahmat Mega. Tak kemuap tu, kau pun kita pun mau songom akan bersomong kau bersembahan dekat kumpulan Rabbani. Wow, Rabbani penuh bersama-sama. Kau pun artis terus ni, memang ikut artis buah kami untuk bangunkan yang akan teko Yono Amir UKS. Ya, ini kan, dong lupa untuk teko ramai-ramai. Maung songom pukul wau setengah songom. Cuba pekal lebih lagu tu dikit. Mengapakah buat ni dikit soro Rahmat Mega tekale ko. Jadi maung lebih iko akan somo-somo tekale ti. Jadi dong lupa dinakan teko ramai-ramai ko. Terima kasih debui rejo ramai peminat-peminat sama runpan bayang bi aku bayi bergambar dikau baris bergambar dikau baris bergambar nek gini yang penting sukungan bangan dinakan yang teko jomo-jomo tuaran yang teko minggu-minggu yang bayi teko debui. Terima kasih oyo-oyo. Jadi aku ingin yang teko debui teko pen maung songom dinakan mulika teko maung songom pan teko kama yono konsert Irama Nurani 2026 pukul wau setengah songom tak Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Okey dinakan kita setemu maung songom. Okey eno sini antara artis-artis kang akan bawa aku balik laporan-laporan sarus ni. Jadi maung tema ni tema Melayu. Jadi aku maung memang akan berbadu Melayu lah kok samping kok sungkuk. Jadi kam penek binggo pakaian yang sesuai untuk somo-somo kita meramai-ramai lagi konsert nurani maung. Okey, tapi sebelumnya bekale pidok dikit persembahan luar Rahmat Mega tu. Okey, ingin kamu kale kajap. Mekale kamu.

0: dinakan tekan lebih. Senaku buat laporan tu boleh beluang dewan tu dinakan. Jadi teko akan ramai-ramai aku ngagat kami tu maung songom pukul wow setengah songom tak dewan Sri Sulaiman Tuaran. Jadi pukul aku balik tak Fatin tak Konti Sabah VFM. Terima kasih dinakan setemu mitu maung songom.
1: Terima kasih DJ Azmi ko. Oh, alangkah. Ya, ya. Yang tu niat berhenti DJ Azmi. Dekat dilau lagi yo. Ah, ko dilau. Oh, minggu tu insya-Allah lah ko sibuklah. Jadi mudah-mudahan untuk semua dia nakan apakala. Jadi esen-esen band kelapangan ko bermasa boleh nongogo konsert program RTN RRTM Starus ni. Kakak lagi dia tak dewan Sri Sulaiman. Ko dilau kita sama-sama ngenda majlis Sabab Selawat program Sabab Selawat. Jadi maung insyaAllah songom boleh nonggo tak Dewan Sri Sulaiman untuk konsert Nurani. Okay. Sioklah sebenarnya dinakan. Jadi kurung-kurung kita ko ada kedekatan kita. Jadi boleh lah ngogo dinakan. Jadi kakak lagi kita dia segmen untuk ko salam tu. Un lagi katu akan membiak salam tu dinakan. Un ka dinakan. Enggak tu, mosok kudo salam-salam dekat tak dinakan tu. Ahak mau, konsert yang mau dong kamu ngogo songom tu ah, songom tu nyawun. Ha. Kang salah. Enggak ko betiru ah, mau. Okey, buas lalap deng tebana, alap bana. Aha. Ingin bana jam tu dia nakkan jam tu muat yang tu pantun-pantun telur rangkap tapi yang pan terima kasih itu tuaran no aku tu aku andang begeno sasak tuaran tapi semangat no semangat yang yang tu semangat yang yang tu aku jadi sen-sen ke lapangan bino ngogo tak Dewan Sri Sulaiman di lawan alhamdulillah iko jomo. Semangat begino yang kengin nanti dinakan. Jadi kakak lagi aku ngagat kang kita semua-semua kan kali lagi yang menunggu laporan lintas langsung lekat tak di Jasmi yang sedang buat persediaan untuk konsert mau konsert Nurani. Jadi semua-semua kita kali semua-semua kita ngagat mau lagi salam yang ketu salam niat teko teh nambut talian betiru tu dinakan. Muka maaf kami. Assalamualaikum Jepatin. Aku rukut-rukut nang kampung Tinuhan. Untuk salam tak Mak Pika. Kok selantak kampung Penimbawan. Semoga guys sihat-sihat kamu waktu. Ih, betul lah niat kali. Lagu joget Penimbawan. Elfie. DJ Elfie sini. Kok yang limpas pergi. Ngendak-ngendak. Jadi dah kalau kita kok lagu. Lagu lekat Aruda Haji Sawang. Kok Rafidah Asmat Makat Dia Matai. Tak siaran sama. Alabana.

0: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM dan ninggo-ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik.
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik.
0: TV 1, TV 2, saluran oke berita RTM, sukan RTM ko TV 6. Ko mengkaleno saluran radio RTM tak migojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

0: Thank you.
1: 谢谢。
2: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.
3: Siaran sama
4: Alabana.

0: So muka aku Fatin Badaria Boy di idiom abar-abar lahat ke mob tu. Bok-bok betul aku tajuk abar. Jenazah telungan bu polis dan tak kampung alaman masing-masing. Ops ribat sepanggar ngerampas budu kontena pengen daging sajuk. Assalamualaikum kok salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Proses pemeriksaan penasihatan tak telungan bu polis anu ngemban senebab teruak kejutan kabel elektrik tak luar balai polis Western Beaufort Rai selesai. Kok sedang diam proses pengurusan pengedahan jenazah tak kampung alaman masing-masing. Ketelu-telu jenazah benar peluak luar Jabatan Perubatan Forensik Patologi Hospital Queen Elizabeth tak pukul 2.52 ke muap sini. Rombongan tenutan lebih datus puk polis tembur ini ngogo tak pasukan gerakan udara PDRM tak Tanjung Aru untuk proses ngededan jenazah Kopral Chiu Tek Siong tak Sarawak. Duangan lagi jenazah Yono Lance Kopral Muhammad Nur Hafiz Ibrahim ko Lance Kopral Muhammad Raimi Isma Rubi pan akan benuh tak Masjid Indu Upis Polis Kontijen IPK Sabah untuk sembahyang lepas maghrib. Selesai solat jenazah, kedua jenazah akan nededan tak lapangan Lemiang Antarabangsa Kota Kinabalu sebelum benuh Lemiang tak Kelantan ko Terengganu makai kapal saucar udara Diraja Malaysia TUDM. Sementara pengagadan yang Mak Konstabel Muhammad Raimi Isma Rubi untuk nampang kepulihan ni, suti tak kampung Torong Buan tu niat ketekuan bayi jopu polis yang ngemban teruak kajutan kabel elektrik. Sebetak ni hubung pengabar, Mak ni Isma Rubi Ismail Marak, beliau beneran selan abar sedia luak lingganan telefon Sek Dembula. Isma Rubi yang kerja sebagai buruh Mara, anak kedua luak telungan beradik yang ngempon bertugas tak balai polis Western tak September 2024 ko kali penghabisan mulai suti tak kampung tak Januari limpas. Dembula pan run maran asra tentu petunang engko endangan dendo basal luak Sabah tak tahun bunda. Jenazah anak ni akan tenadin tak tanah perkuburan Islam Felda Karte 2 tak Dungun Terengganu Demang itu. Sepudu kontena pengen daging sajuk nerampas tiom ups ribat sepanggar an penelan le agensi gopan gop pelingkopan sempadan Malaysia tak pelabuhan sepanggar Kota Kinabalu. Operasi an penelan tebos pu siom bangi buan Mei 2026 hasil kerjasama luak Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Jabatan Kesihatan Lat Sabah, Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah gop pihak berkuasa pelabuhan. Ketua Pengarah Agensi Kawalan Gop Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS CP Datuk Sri Muhammad Suhaili Mamat Zain Marak, 10 kontena pengen manuk kok daging ogok saju keluar China, kok Hong Kong kok buat 240 kilogram bergo kiro-kiro 3.4 juta ringgit. Rampasan benuat baijo pihak AKPS kok rati kontena beno posok tak sama, luar pengistiaran anunya somo kok panlarangan keposokan kekanan saju keluar melat elek perintah Lat Sabah. Pemeriksaan benuat baijo timpu terumpu umbangi tak 10.6 bagi buan Julai 2026 anu benuanan tak ampuni untuk muat pengistiaran habis engkau ni niak run tindakan benda teko. Beliau marah bagi tak pengabar tak Kota Kinabalu. Pelanan kereta buat anu ngasilan gontoran berselajuran tak buat de laut terkilo antara penebab keteratan lentean tak lan likas Kota Kinabalu. Timbalan Ketua Menteri Anupan Menteri Kerja Raya Ko Utiliti Sabah, Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam Marak, sebetak pelabuhan Kota Kinabalu kakal merun operasi tak kawasan ni, pelanan ni ngenopan iko kereta buat anu langa ngabut ngasilan gontoran berselajuran mengkebiak lentean ni. Aliman Bagas buat de laut anu nebab komponen besi teruak akisan kok kambang selajur ni ngeleman kemudahan lentean luak semasa tak semasa. Beliau marah bagi sebetak termuan RTM tak Kota Kinabalu. Not Datuk Joachim, penanggunan lentean kakal niat penelan tak masa tu kerana perintah sedang muat keputusan selan ngereka ruo pelagaan lan tak pelanane.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Kemenangan yang bertanding sebagai Presiden Parti Bersatu Sabah PBS mengketuan keyakinan keempakatan Puk Parti tak kepimpinan langak parti. Presiden ini Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam Marak, beliau ngergoan kepesuian anu benuanan lek perwakilan kau usah melan amanah engkau penuh tanggungjawab. Beliau marah bagi sebagai ngulas lantikan balik sebagai Presiden PBS yang bertanding untuk sesi 2026 mengabut 2020. Nutni lagi kejayaan parti pegantung tak kejo somo semimon pemimpin kok Puk Parti tak peringkat bagian kok keseluruhan kepimpinan PBS dia menambah alap organisasi. Datuk Joachim Pan Nut Mara, pedawan PBS kakal bersama kok Gabungan Rakyat Sabah GRS iono untuk matongan keantapan politik kok Pan lajuran agenda penanggungan untuk 8 rakyat Sabah. Agenda mempesur pendidikan selajur penambah alap luar pengiktirafan pembentukan alap pelajar, penambah alapan sistem tingkatan 6 kok pan pelagan tekuan pendidikan langa. Menteri Tak Jabatan Perdana Menteri Sabah kok Sarawak, anupan Puk Parlimen Sepanggar Datu Mustafa Sakmut Marak, program anugerah pelajar cemerlang STPM Parlimen Sepanggar, anu posok keempat tahun tu ngebuktian pertambahan pembentukan alap akademik pelajar. Kejayaan SMK Agama Kota Kinabalu, merun pelajar paling alap STPM peringkat kebangsaan Nut mengketuan hasil kerjasama semimon pihak dia mempesur pendidikan. Datu Mustafa Marabge Baijo nempurnaan Maidan Anugerah Pelajar Cemerlang Madani STPM tak Kota Kinabalu. Tak musuh somo perintah Madani selajar namban tekuan pendidikan langa luak tabangan PTPTN tak pelajar luak keluarga B40 anu layak tak dia sistem ikasih. Perintah akan matongan semimon al anu ngempengaruan keputusan dedangai pilihan raya di KPRK bau-bau tu. Usai untuk nambah alap persediaan ngodop pilihan raya umum BRU akan teko. Menteri Tak Jabatan Perdana Menteri Sabah ko Sarawak, Datu Mustafa Sakmut Marak, dedangai perkiraan awal rai penelan ko rati pengundi betium melan peranan lebih oyo penanding pemetukuan perintah. Setutannya pekoroya perlu benuanan perhatian kerana pemetukuan perintah diom al ekonomi ko pentadbiran nenda niat jaji pertimbangan penting di bagian pengundi. Perintah nerimo keputusan PRKE ngko terbuka ko akan berusap mala kelemahan anu tekilo. Terposok matongan pembentukan dasar ko pan pengorgan perintah tak rakyat lebih alap. Beliau marak koliane akan pejaji tuntutan untuk nambah alap cara ko persediaan perintah tekoni pilihan raya umum akan teko. Datu Mustafa marap kita Kota Kinabalu. Pemerunan Sabah Berselawat 2026 mentedoh lagi ngebuktian kebasakan RTM Sabah mempesur isian penyiaran berwar nilai Islam anu nundukan nangun peribadi ko mesedembua masyarakat. Program penerun Sabah FM mengkurung kiro-kiro 5,000 umat Islam tak Dewan Sri Sulaiman tuaran engkau pengisian ceramah agama penceritaan sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam alunan selawat visual berwar keserdasan buatan AI. Pengisian program kebihak Profesor Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim ke Ustaz Rafa'eh Muhammad Inarji. Aliman pesembahan istimewa luar kumpulan nasyid UNIC. Sabah berselawat ngai sumak tungan maman selawat ke sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pan merut silaturahim boy je mengkurung masyarakat dan ngai lapisan umur diam berian alap. Kok pan merut silaturahim tak sedia niarapan selajur jaji tungan namban kesayangan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok pan melanga perpaduan ummah. Mempusan abar-abar lat kemuap tu petukuh ku balik tajuk-tajuk kabar. Jenazah telungan pu polis nedidian tak kampung alaman masing-masing. Ops ribat sepanggar ngerampas pudo kontena pengen daging sajuk. Kena barabar diom lah senunting lek Sharon Raymond lekat section berita ehwal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabar VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Dinakan, kakak lagi mengkali siaran sama alat mana. Kakak lagi bersama kak kami. Terima kasih Boy Nutan, kami bersiaran dekat jam telu. Ngabut nak bertiru tak segmen ke telu ni terus sokot Dinakan. Tukul lima sepun 6 minit ke mua. Terima kasih Dinakan, terima kasih koi untuk semua Dinakan yang jadi bi kami tutungan bi budaya. Kok setia kok kami itu muan sukungan ni bekat-bekat untuk kami itu. Terima kasih Dinakan. Jadi yan-yan pan Dinakan sian-sian dan pelanan palap-palap tak alun-alun kau pala-pala mukrita. Semoga selamat teko tak tungan anu tenuju. Semoga selamat teko merumah. Jadi Dinakan boleh ngendak kami bisa langsung tak TikTok sebab BFM. Kau pan boleh kali kami tak RTM klik kok siaran Astro. Kok jadi posong no kiti tak segmen ketelu segmen menek-menek lagu. Sini kiti boy kali abar-abar dia mulat. Alhamdulillah sini kiti boy menteko-menteko salam kok sama-sama. Terima kasih no Dinakan. Jadi maku maaf kami amun talian kami niat teko. Kok niat teko sambut kami Dinakan sebab enoh layaklah. Ya neh niat alap. Niat alap kami maaf kami yang pun talian tu. Kapan maku maaf aku amun only tuturanku yang niat ngam kok lebih-lebih beragam kam. Maku maaf kami Dinakan. Jadi posong no kiti tak segmen mana-mana lagu tu. Jadi bedak-dayak lagi kiti. Sini dengar-dengar buat dengar-dengar salam yang boy yang tu yang boy betuko ku. Waalaikumsalam kuda lalang. Bangan kuda lalang pun so kini te oron gay tu unik-unik. Unik-unik bana. Salam DJ maku lagu tajuk janji siaran sama alapan. Alhamdulillah terima kasih DJ. Terima kasih DJ. Terima kasih. Dinakan yang tu muat turun aplikasi. Penggunaan anda. Okey. Jadi, dahek kita ikut lagu. Dangan-dangan buat lagu no boy studion ku lah. Kata pun kalip-kalip siaran sama. Lepas tiru lau jemaat. Kok dah malas-malas Dinakan. Mudah-mudahan semimun binuanan kesihatan kedangan atai. Penatio tak pukuro yang ni alap. Kau pun penisikot tak pukuro-pukuro yang alap. Amin, amin. Rabbal alamin. Jadi, terus nanti kok lagu. Jemu pendusta lekat tak syairah. Dong dusta-dusta ni. Boleh dusta-dusta lah. Agat no aku, Awang Kamaludin. Kok pan, kemudian bongso. RBC Dikta Seran Sama Ala Panah.

0: Macam-macam urusan yang dia buat, dia tak diam, kita gagal. Kadang-kadang kita lupa mengucap terima kasih. So, utama ni tak jumpa-jumpa no kansang labangan kita.
1: Ada kata bersama Stak.
2: Nandri.
3: Thank you.
2: Gracias.
4: Selamat po. Xie.
5: Syukran.
6: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
7: Walau yang penbahasa anu tenuturan, tapi yo mo maksud yang semua yo no terima kasih.
0: Walaupun tabangan anu bebenanan ne dikit yo, bersyukur no kok ucap terima kasih.
8: Sayang, 1000 kali sayang, betiru, ai teman ni kecari.

0: aku akan berhenti tak kawasan tungan jumur luman betis tak zebra lain pinan tuno jumur ramai yang nunia berhenti khususnya tak lapangan lemiang maklumno semimon ingin lingau tapi palis-palis nanti amun telanggar jumur nunggu limpase nak kiro no pelancong ka atau nia aku kerasa ndak kereta tak bundaku tarus jauh melawan kereta sampai yang nunggu jumur limpase pelangagat padahal memang tak tungan kawasan untuk segalanya limpas. Peraturan eko binuat untuk kalapan semiun pengguna alun-alun. Jadi tuti, enggak susah pan.
1: Iko bana kereta tu tau. Enggak lagi jomo, enggak lagi jam. Lambat no aku tu. Kereta tu pan suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
2: Nelarang make lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen nendak, kok boleh senaman le pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lan kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.

Terima kasih Dinakan, kakak lagi kali siaran sama Alabana. Terima kasih Mainutan, kami bersiaran net terus Dinakan kita tak turung-turung waktu kok mempusan siaran tu Dinakan. Terima kasih untuk semua Dinakan yang Mainutan.

0: Cuma 5 minit penerluan tiap lau untuk kepastian nyaun buat bertakung tak persediaan rumah bi anu buli kok sebab jadi tungan pembiakan namuk Aedes. Buat bino sebab mungkin buli nelamat nyawa keluarga bi. Ngelagan Aedes, ngelagan denggi.
1: Muan tabangan tak masa jomoh sendiri susah, masa kita susah jomoh sendiri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan edong ko niat yang alap, niat ngarap benosan balik. Pernah jadi nu kebiosuan untuk nabangan jomoh sendiri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau ke alapan.

0: siaran sama
1: Alap Bana.
2: Iya nabar nu Alap Bana.
3: Itu siapa pandai.
4: Iya nabar dinakan dong lupa mengkale siaran sama Alap Bana.
2: Minggo kotu.
5: Nah. Nah. Ya.
6: Pitu kam dinakan.
7: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
4: Link keturunan sama.
6: Bingo ko.
0: Alap Bana.
6: Dela dendo
2: dinakan bana.

0: untuk dinakan semimut. Nyaun suku ngapi, nyaun nukapi.
1: Magsuku sa baba makale siaran Bajau Hiling Sam. Dakit masa lagi, habal lahat siaran Bajau Hiling Sam. Dengan hinabui tema kali habal lahat siaran Bajau Hiling Sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin meriam habal-habal lahat Sabah VFM siaran Hiling Sama. Falkala mustahak habal lahat kuhab iti. Jenazah tulungan anggota polis dituran di paglahatan kania-kania. Ops, ribat sepanggar nagaw sangpo makarua kontena ia taga isi daging beko. Habal minta dana. Proses operasi asat tulungan anggota polis yang mulai lahat magsabab min takaran maluasan Balai Polis Western Beaufort selesai na maka butin ani mariam proses pengurusan panuranan jenazah ni paglahatan kania-kania. Tulungan jenazah ni bawa paluas min Jabatan Perubatan Forensik Unit Forensik Patologi Hospital Queen Elizabeth Malisag 2 50 makarua minit kohab si. Rombongan ni abai helawi rahatus anggota polis patuju ni pasukan gerakan udara PDRM Matanjung Aru untuk anuran jenazah Kopral Chu Tek Siong di Sarawak. Manakala jenazah Lan Kopral Muhammad Nur Hafiz Ibrahim maka Lance Kopral Muhammad Ramli Is Marubi akan dibawa ni Maskid Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sabah untuk ni sambahyangan baipain waktu asar. Baipain selesai ni sambahyangan kerua jenazah tinuran ni Epot Kapal Lumayang Antarabangsa Kota Kinabalu sebelum nituran ni Kelantan maka Terengganu memakai pesawat tentera udara Diraja Malaysia. Pagsapalihan hakaruka pagsapalihan hakaruka bahawa onggo amma Lance Corporal Muhammad Ramli Is Marubi ni Sampang amulai magsuti ni kampung bulan iti ambal kasampayan mabila anggota polis inan amulai lahat sababan takaran. Hinabun ibab pamberita amma arwa Is Marubi Ismail ang ahaka beliau kawantugan min talipaun he sehe arwa. Is Marubi ia maghinang selaku buruang haka anak karua min tulungan magdanakan inan nagna magtugas mabalai polis western mabulan siam 2020 makampat maka bayam mulai magsuti ni kampung mabulan rakayu palabay. Arwa rusa bay ang haka hasrat na untuk magdunang makaranda magkila maka ia asal min Sabah matahun sinong jenazah anak na akan nikubul matanak pagkubulan Islam Felda Krite 2 Madungon Terengganu. Sangpo makarua kontena ia taga isi daging bay pinabuko ni Sagaw Mariam Ops Ribat Supanggar yang nilanjalan he agensi kawalan maka perlindungan sempadan Malaysia ma pelabuhan Supanggar Kota Kinabalu. Operasi yang dilanjalan sangai sangpo makasiam halibulan 5/2020 makonom inan yang hasil min pagtabangan maka Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sabah maka pihak berkuasa pelabuhan. Ketua Pengarah Agensi Kawalan maka Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS CP Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zainal ngahaka sangpuk makarua kontena taga isi manuk maka daging bawi bay pinabuko tinuran min China maka Hong Kong buhat na 340 makawalu ngibu kilogram maghalga nekot 3.4 juta ringgit. Sa gawan ni hinangbay pa in tempo, tulumpo nga lauma sang po makonom halibulan pito, duwang ibo duwang po makonom yanindean tudyo pamilig untuk hinang pengistiharan tamat makahalam aniya katarangan pinandaan. Beliau nga hakabot he mariyom sidang media Makota Kinabalu.
1: Dinagaan hinawit ima kale habal lahat siaran bajau hinling sama.
2: Agenda mapapagpandidikan patuy pinatotog laos min pang iktrafan ke cemerlangan anak iskol tujo masongan sistem tingkatan onom maka masongan akses pandidikan tinggi. Menteri ma Jabatan Perdana Menteri Sabah Maka Sarawak Yerusab Ahli Parlimen Sepanggar Dato' Mustafa Sak Mudang Ahaka program anugerah pelajar cemerlang STPM Parlimen Sepanggar ia pasod ni tahun ka-4 tahun iti makabuktian kasongan pencapaian ahap akademik makanak iskol. Kejayaan SMK Agama Kota Kinabalu amalahil anak iskol asanglit keputusan STPM peringkat kebangsaan Ruisab menjadi gindan hasil pagtawangan kamimon pihak mariam mapapag pandidikan. Dato' Mustafa ngahaka butehe baypain 60-an Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang Madani STPM Makota Kinabalu. Mariu masa dalua Kerajaan Madani patuhi amaluhaan akses pendidikan tinggi lausmin bantuan PTPTN tujuh anak iskul min keluarga B40 ia layak makahampit mariu sistem ikasi. Mariam habal sadi Dato' Mustafa amantug bahawa perintah mariaman angila-ngila secara keseluruhan sababan ia amawa pengaruh masoal keputusan Dakarangai Pilihan Raya Kecil PRK bahau-bahau ite. Akal inaani pinagakalan ako amahantap he magsakap hinabo mag-eleksyon PRU masa sinong. Yuk beliau Dakarangai analisis awal bainanilan jalan maka makapandaan bahawa akal inaani bahawa akal min baanan pangundi butinaani manjari amawa kapindahan ahaya mabila pagtandingan mabila pinagtanding-tanding maka prestasi kerajaan. Engkan sab palkala inaani subay pinatongan-toongan sababan pencapaian parinta masoal ekonomi maka pentadbiran ninda ambal manjari pat ninda ambal manjari pertimbangan utama tuju kasean pangundi. Perintahan dan lima keputusan PRK inan secara terbuka maka akan patuhi magakal tujuh masongan perkala ia ninda selaku kekulangan. Nani pasodna masuk alpamasampayan dasar maka insentif perintah tujuh rakyat. Penganjuran Sabah berselawat 2020 makonom minta dahan iti lagi maka buktian pagkainagon RTM Sabah tujuh mapapag kandungan penyiaran asas tujuh nilai Islam ia mapagtuntol amatotog kaulpiil asanglit maka pagtakupan rakyat. Program anjuran Sabah FM amapagtipon nekot-nekot 5,000 umat Islam Madewan Sri Sulaiman. Madewan Sri Sulaiman Tuaran maka kahinang ceramah agama sa silawayan kaluman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka lagam selawat Ruisab teknologi visual asas tujuh kecerdasan buatan AI. Pengisian program inan anak sian Profesor Dato' Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim maka Ustaz Rafai Mad Energy sedimin persembahan istimewa min kumpulan nasyid UNIC. Program Sabah berselawat inggai kahal sajana manjari matag amaham toongan magselawat maka sira Rasulullah gompain Ruisab maka palapat hubungan ahab mabila amapagtipon masyarakat lapisan umul mariom suasana harmoni. Mariom masa dalua program inaan ini kainagonan patuhi manjari platform amalabungan kecintaan tuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka matotog pagtakupan ummah. Pamupus sabal pinasampay pabalik habal mustahaksi. Jenazah tulungan anggota polis nituran ni paglahatan kaniya-kaniya. Ops ribat sa panggar ang naggawsang po makaruwa kontena ya taga isi daging beko. Butena balahat ko apiti iba ini sa dihan min seksyon berita ewal sumasa. Berita may nisunting he Sharon Raymond. Terjemahan na by Hinangku Kandi. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Minsan painay he amakayang-kayang panji jalur gemilang, halakan asia-sia bangiyay jiwatam misaay sumangat patriotik. Sumangat patriotik isab, subay ni maujud makani jaga, ako kitam mbal kabalikan takom-koman he panjajah. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.

Sung Pakayang Tam Jalur Gemilang Maluma Upis Makama Kakadayan selaku Gindan Heka Allog Managara. Nikila-kila Jalur Gemilang Embal Makatan Na Nita Na Hinabu Pinareo. Daa Angalap Limmis Matangan Makai Panji Jalur Gemilang. Daa Amakai Panji Jalur Gemilang Pangalapis Mija Pemutus Ayai Atawa Hiasan Biasa Uwaldu Mariam Acara Rasmi Butna Panutup Kandaraan Untuk Mairan Peringkat Nagara. Nilagan amatan nak panji jalur gemilang malantai atawa matagan iambal patak. Hinabu pinaongka lagu negaraku maka ngahilak panji jalur gemilang daa magsuli-suli selaku gindan hek kaallog managara. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Pasaniti min kami sehe aloot makaam. RTM teman setia anda.

Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peminta dan lagi di mana seanak denakan mengembang rupai kama kali siaran healing sama ku hapitu. Jadi tentunya ku hapitu masih lagi kam ni sehat ehku si Oto Junjun Junrina Sirin seanakan. Jadi siaran akhir pagi sekulang di mana seanakan maai-maai rupai nama kali siaran healing sama ku hapitu. Ya kama RTM klik ma frekuensi biasa masih empuk maka 2.7 ma kota Kinabalu itu perkelama rambilak pantai timur tentu nama sempurna siampo maka 2.06 saya dengarkan jari serangan hari pagi sukulan untuk menasanakan tapa avai maingkam ingga rupa ingkam selaku ke aloga maka siaran healing sama ku hap itu jari abang anda tamariom laporan cuaca lawi iti halam ruisa baipina temuas lawi iti malisa gaon 5 ku hap ma untuk kalau itu ma pitu hari bulan walu 2020 ma konom Jabatan Meteorologi Malaysia halam merisab amaluas amaran hunus magletek ma rambila pantai barat tu sago ndak tamari om mai cuaca merisab dia pai pinaluas ang jajahan lisag pitu sangom ma sangom itu akan terjadi ulan landos magbiak makavaliona ni jangka akan terjadi ma dakarangi kawasan ma kota Kinabalu itu saranakan. Jadi harapkan untuk kaam kami mohon ong kaamin artis Ruby Satyasin magsunok maka ong kaamin artis Den Bisa hala aku janji ando maka hamniak katapusan sa BFM siaran healing sama embal nasa.

0: Nabab ka am kami maito.
1: Amalasig ka am.
0: Magbuha-buha.
1: Magsapali-suli.
0: Makakaam rusab.
1: Manjari amineong kaong kakabilahan bi.
0: Kamemon
1: Masabab FM. Siaran hiling sama. Ambal nasa.
2: Bangkaam, iantara mangsa kaganasan maglaki bini. Agdui kam analipaunan ni Pusat Bantuan Pertubuhan Wanita manumbul talian kasih dakayu 5 siam siam siam. Dakayu 5 siam siam siam. Patui kam ni Pusat Krisis Sehenti ma Hospital Kerajaan. Angamukam Perintah Perlindungan Kecemasan min Jabatan Kebajikan Masyarakat. Angalapur kam ni Pulis agtu yang ngamuk Perintah Perlindungan Sementara min Pulis ya sekot ni Patannaan bi. Angamuk kam tabang harokanta kaganasan maglaki bini. Mbalkam pinasagaran karangandanganan masianiya alasahan kaam.

0: خلق.
1: Alhamdulillah, amali sa gundam tupok maka telu minit si mako takinabalo maka kawasan-kawasan dalua waktu na binapasol waktu solat fardu maghrib saranakan manakala marambil pantai timur masampul na sangai milis sa gundam tupok maka sa minit si paminta dan ibantug waktu solat fardu isya marambil pantai timur masampul na lisag pituk telumpuk maka telu minit manakala marambil pantai barat isap mako takinabalo maka kawasan-kawasan dalua waktu na malisag pituk 40 maka 5 minit.

Monkeypox yana kagau buahan satua ya makalendet ni mandusia. Panaki monkeypox ya magsabab min lendetan neonan orthopox viruses by makatalua rakarangay nagara benua Eropa, Amerika Syarikat, Kanada, maka Australia. Dibantug tujuh mandusia min keketan atau min ai-ai tabalutan min pasuhan pagnapasan, maka magtipi atau magsingkuhan. Tanda-tanda maka ai tasa min kalendetan, ugam neonan mokulo popular, anagna mabayhu, anoy palendet ni botong, tangan, maka botong tape, yang bohok ni bahagian sadi mabaran, nimun, magkamalean, apit dikok, lama anggau takbaran, pidik mabagian bukut atau loatan, kuat amigdal, maka atai amuntu. Hali he ngatasan panaki monkeypox, bang iai patuju ni tagan kawasaan, yani kajarian monkeypox, ni nasihatan, ako natas, ngan jaga kalisinan ri, nilagan min magtipi, maka aakalendetan, maka nilagan aningku satwa ilat atawa amangan daging na. Ni amal labi awal pa ilag min kagaw monkeypox.

Sabah VFM siaran hiling sama tentulah masih lagi kamu maka aku saranakan ko hapitu bandar na bandar sak saranakan jadi pasan-pasan ina nruisab supaya pikiran tapa balik pa isbat kita toongan ruisab ingkai ka hal masuk alpanaki monkeypox saranakan sebandar na hai kalagi saki maglendet sadi bot bai itu sebaban men kekitan satu ilat itu bot na kekitan min ero kuting atau ruisabani itu kuya kuya ilat sanakan ia itu anu ilat magkakan sa vida anu ni katauan talua jangkitan atau itu saki monkeypox atau virus ia magsabab min kegiatan satwa-satwa yang mencari agen panaki itu sanakan jadi nin dak dapat insanakan ditulutan ke anakan bang betitu waktu maghrib betitu tu supaya pinastikan wa ina takkan iluma arana mag itu da ana mag magkamboyan maluasan jadi wang dak terusab mabahau itu malasahin ah sanakan kegiatan eroa illat eroa illat ay kana mag ito mag ito ero kasagaran magkambuyan mapaluhaya untuk kitam paisbat na pain nikilakila rakawa imingkaw kaanakan da sampai manjari ito ni keketeh satua-satua bot ilu ero atawa kuya sarakan na sebab pinaan ni ruisab ya ruisab manjari agent kagawahan satwa sanakan. Jadi magpakalita ongka-ongka makuhapitumin artis dance kiring manisan sa BFM siaran hiling sama embal nasa.

Katauan bika, Panji Sabah, Bainitukalan Mintulu, maka matatas lukisan grafik Bud Kinabalu, Kolol Bilu, Pote maka kea. Panji Sabah, ia tagna-tagna kahinang na iana ciptaan Idris Icin, dengan pelukis pelan, nipakai sangai tulumpu maka sahalibulan walu, tahun sangpu maka siam onnompu maka tulu, ngabut ni tahun sangpu maka siam olumpu maka ruah. Panji Sabah, ia karuai sab, nipakai sangai dakayu halibulan dakayu, tahun sangpu makasiam walumpu makarua ngabut ni tahun sangpu makasiam walumpu makawalu. Manakala Panji Sabah ya butina ani yana ilham min Panji Sabah ya tagna-tagna maka nipakai sangai sangpu makonom halibulan siam tahun sangpu makasiam walumpu makawalu.

Winaani Dewan Sri Sulaiman tuang rancangan untuk anaksian konsert irama nurani alunan nadi perjuangan hakiki. Jadi hadirkan tabut nadi pemupus siaran tamaku hapi itu, insyaAllah tentu akan kita maka pagabai lagi pembalik merium segmen-segmen sedih maka buat biasa akan bahan kumaka dua angka magsunuk selaku penambal siaran tamaku hapi itu, insyaAllah sianakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Katauan bika, araran maglangan tape, makapakosog jantung, maka makakulangan masalah panakinonan kardiovaskular atau huat pasuhan laha tuju jantung. Ia makatabang amahap pasuhan laha, makakulangan masalah langkau laha, maka angulangan heka kolesterol.

Kan sentral domam salam Malaysia madani. Reno ringo home yuna hunu pamahunan pasukon ku yar diri. Pahulu aho kasih bonsoi. Inan nutalu anggota polis ini taran muli ra kampung rilo si hahama. Ops ribat sepanggar nemahau ra operam duo kontena ra sino kual kinamansi. Pamalapaan ra inan nutalu anggota polis ondo inatoy inintaran nakaran ra lusar nu balai polis Western Beaufort na pungo pinaralan aminivit ininsalo interokopisan perubatan forensik Unit Forensik Patologi Hospital Queen Elizabeth jam ka 2:52 ngaminit raka mayon daitu. Nakasail 100 ngaulun anggota polis inatong inuoy ra pasukan gerakan udara PDRM ra Tanjung Aru ko nangitor anduli rainan ri Corporal Chiu Tek Siong Rasrawa. Liliwa raino inan ri Lance Corporal Muhammad Nur Hafiz Ibrahim am Lance Corporal Muhammad Raimi Ismarubi inumay bitor ra Masjid Upis Mayo Police Contingent IPK Sabah rasin nambayangan am Livosno inibit ra intok pansayawan na salinut pamahunan Kota Kinabalu kono itarin muli ra Kelantan am Terengganu inayara kapal pansayawan Nutantra Udara di Raja Malaysia. Liliwarahino pahalungan nukaruo-ruo matuo ri Lance Corporal Muhammad Raimi Ismarubi kono angapu ra ulion no cumuti ra pamahunan no rapo pornu bulan hitu ika nakasauk diwas no anggota polisino inatoy inintaran nakaraan. Amak no Ismarubi Ismail inindahu ra ngaho iso nakatutun ra kinabalo hino liwas tinalipaunan no rangan nilo. Arwa po no sino bilin no ra iso asiha ananamong ra ruandu kasiha no intoras Sabah ra taun matong tu. Inan ri Lance Corporal Muhammad Raimi Ismarubi uman lovongo ratana pamalawangan nu ulun Islam Felda Kerte duo ra dungun Terengganu. Operam duo kontena ra namulian ra kual kinamansi inau ra randalom ops ribat sepanggar pinaralan nu agensi pahalungan am pangampinan pangaitan nu pamahunan Malaysia ra pelabuhan sepanggar Kota Kinabalu. Operasi ino pinaralan ito ra operam siam hari bulan ra bulan kalimo 2026 na hinsup ra kopisan kastam di Raja Malaysia, kopisan kepiahan negeri, kopisan pantaliman veterina Sabah amra tayar nu anguasa pelabuhan. Ketua Pangarap Agensi Pahalungan ng Pangampinan Pangaitan nu Pamahunan Malaysia AKPS Commissioner Polis Datu Sri Muhammad Suhaili Muhammad Zain Nambala operam dua kontainer rana mulian rakual numanuk am via kinamansi intara China am Hong Kong rabahat no talungatu sapat ngoperam balu ribu kilogram raloho no mamar talu titik 4 juta ringgit. AKPS namahau rakontena hino inibit inunso prasaba raika inaya ra paraturan ampeo manggal ra paraturan angibit munso prakanon kinamansi munso prapamahunan itu ondo pinatandul no perintah negeri Sabah. Iso nambalarah itu ra Kota Kinabalu. Inung kelian nu wayan ra ahat akala pra Kinabalu nu ingkulian ra ika apopor ampoyo lako-lako nu uluton nu sungoi nu luau nangiwit ra nama rusok ra jambatan ralan likas Kota Kinabalu. Timbalan Ketua Menteri undiak poyo Menteri nu ralan am utilities Sabah Datu Sri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Nambala rapat no pelabuhan Kota Kinabalu ramasi poyo pinaralan ra intokon hino ralan hino na nimpung ra asuang wawayaan ahat bonsoi suku nakasauk ra ingkulian ika popo ra jambatan na sungkait suai ra kasinan no sungoi nuluau ra nangiwit ra kukula besi no jambatan atau holon amrayus na parusok ra jambatan ra woi no iso nambalaranga ho ra Kota Kinabalu. Mayar rahuri Datu Joachim pembalan ra jambatan ika poyo uman peralan no Rareno perintah nukono ambal poyo rakukula plan apakayo rasangkul nasungkait. Kemenangan rakando pahili asauk ra presiden nu parti Bersatu Sabah PBS pentalang rakain tapatan nu ahli parti raka pimpinan asawat nu parti. Presiden no Datu Sri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Nambala
iso apokot huang a paralanda tanggung jawab ino. Iso nambalara itu liwas na linantik asaw kra Presiden PBS ratimpu 2026 suku 2029. Rahu kono poyo keng katahan nu parti into rapahin supan nu kawi kepimpinan am ahli nu parti ra peringkat bahagian am kepimpinan nu PBS. Datu Joakim Pono na pavala ra PBS rayus ahihin sup ra gabungan rakyat Sabah GRS kono ra kinonsoyo politik am parayus ra lako papasingkatan muli ra kansaya nu rakyat Sabah. Program Sabah Berselawat 2026 pinaralan nu Sabah FM napaintalang rapokot nu RTM pekonser rai natangan penyiaran na sungkait rababal nu Islam. Mamar 5,000 ulun Islam inatong Radewan Sri Sulaiman Tuaran. Program hino napaintalang ceramah agama pahulitan rasiara Rasulullah. Selawat am teknologi visual binal intora kecerdasan buatan AI. Ceramah pinasukunu Profesor Datu Dr. Muhammad Izar Arif Muhammad Kasim, am Ustaz Rafi, Muhammad Inarji, am persembahan intra kumpulan nasyid UNIC. Suai intra selawat am ulit nasungkait Rasulullah, Sabah berselawat pono minsub apa pirot rapam pahakan am pansiluluman nun nasuangan. Popornor liu kupayo aho rakasi bonsoi. Inan nutalu anggota polis initaran muli rakampung rilo si hahama. Ops ribat sepanggar, namahau ra operam dua kontena rasino kual kinamansi. Ini nopo pernu aho nopo mahunan terasaba WFM kasalulaan rahumurut. Aho ini likinu muslaho Risharon Raymond. Desya Madani kesejahteraan dinikmati.

0: kulut kulura siaran radio nu RTM tu. Ahi puputat dek wa. Musik kekeringoh kutu.
1: Iyo kan ming. Kukula ngorono yo. Musik ak ngorono kuno.
2: Amon kon lagi ni yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran ni lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rimbai-rimbai nakabahu tu. Mau apa seralang ngori mimi?
2: Oh kau ti, pai panir guang monoming. RTM klik ba, ah ngangai stesen radio RTM, stesen TV RTM, ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan, RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
2: Ayah, oh kau ti minga.
3: Itakana lili. Ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sino pono pangkakalitang taka? Ika ihondo ang hibitri taka ang susuay. Kansaya na ngapura oro kebangsaan, intaramon ra RTM, temans.

Pamilya Apulak Asilaw am Otomol. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asap na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatano pansiluluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan salinot bangsa. Pinakipora libong no pamahunan. Apakitura huwang taka ahingara pamahunan. Paikaboyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.

Yo, kawan saya dalam nombor kami pagi-pagi kau nak kini ngoramun? Dalam kesaluan dahulu berasa BFM. Ralu nombor pagi-pagi kau. Kenangan rayus kau no tumutun ramun dah kau nak kini ngoram kesaluan dahulu berasa BFM. Atau pun kau nintok kau nak kini ngoramun dalam kesaluan dahulu berasa BFM pagi-pagi kau. Hino maya kira kau no RTM klik kau nak kini ngoramun dalam kesaluan dahulu berasa BFM. Aku panak kau nak bulir ya hino pagi-pagi kau nak kini ngoramun. Maya ra kesaluan dahulu berasa BFM lalu nombor hino maya ra live Facebook mai. Kami kapi kau maya ra kau nak kini ngomaya ra live TikTok. Mai ralo nom itu. Rayus kena kau angkini ngoramon apa kabar kara oro hino. Ara oro ka limo ra minggu itu ra tulu hari bulan da bulan ka balu 2020 pramonom. Amrino kena kau kaya ra kon ya di Irin kena marangan apa kabar kara siaran sebab FM. Kasalulan dah nomor ra pasin dengan antaka onsoi. Hina semua kena pura kabar para nara jam ka siam ralo ndom apa kabar kara kono pangkini antaka ra kasalulan dah nomor sebab FM. Yau lili warai noi muni kura dua rimbai. Aku no dua rimbai tu pakai pasaluan kura mion kenapa pangkiningan tak kara rimbai kesaluan dah nomor rasa apa BFM lalu nomino. Dua rimbai itu rimbai kasa no rimbai intori i dua timi. Rimbai ninggalan anda butitin. Sunu kono rimbai ribalun melulu rimbai ninggalan anda ali ringo homio.

Iyo pa ba ni reto duo rimbay kono ra na paimunan ta ra kono pangkilingahan ta ra rimbay rimbay. Kasalan dahun umur rasa ba BFM yang rimbay kasare tu lipa kapaka ka. Rimbay indori i duo timi rimbay ninggalanan da butitin. Amsun rimbay di balon malulu rimbay ninggalanan ra ali ringo homiun. Eno nang kita kerjam katulu duo ngopra mono ngamini ra londom. Arayos kono paringkuan nang ra pagapaka ta karsin mimpung ina ya ra live TikTok mai rasa ba BFM. Kono pagapaka ta kaya sin mimpung ina ra live TikTok mai, live Facebook mai ra londom mino. Aka kono boleh beli pe yo. Rakau kono anshe, anshe kasuang ngamia kono anshe. Paga-paga kara kono live TikTok mai, live Facebook mai rolo nomino. Lipi kono ra suang pi kono rapaga tagara boko na seminggu ri tagasu mimpung. Angkini ngora kesalulan na nomor rasawa VFM. Rapasin dengan antaga onso. Yo, paga-paga bulan itu rakono bulan pengapuan takara bulan kebangsaan. Rayus tay taka kono hingga rakono pemahunan taka rakono apa kipol apa kipol pira bendera bendera no jalur gamilangki bendera no pemahunan taka Sabah pemahunan taka Sabah pada paga-paga kara bulan itu rakono taka kono ngapu rakono orono kemerdekaan no pemahunan taka Sabah bulan kebalu tu paga-paga kara rayus kono taka kono apa kipol ra bendera nu jalur gemilang ampio kono bendera nu negeri Sabah rata tandu no huang taka ahinga ra pamahunan taka tu baga-baga kawin. Mangkiringo tak pira dua rimbai pero kono pangkiringan tak rimbai rimbai kasaluan nahun umur rasa ba BFM no dua rimbai itu rimbai kasan no rimbai tori kalsom bos rimbai ninggalan banyak rabu jangan sino rimbai Diana Lutfi rimbai ninggalan anda aman sian.

van ra ulun ulun alat bonsoi. Hino na kaili, papornu tazkiroku ra urau hino ramuyun. Wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yo, bagaimana nak suku tengah rejam ke Valu? Apa yang kami ni dalam London? Ini gua nangan amion kena masih pegang nang kini ngoramon dan dalam kesaluan daun nomor rasa BFM. Apa ni gua nangan ya? Kau dapat kata kasih nemu pungin ayah ramon dan dalam kesaluan daun nomor. Hey no, ini ayah live TikTok mai rasa BFM. Ah, hey no, sini apa kata kai lawa zakuan. Kansen dalam dom DJ rakuan apa ni gua nangan? Kansen dalam dom amben. Kansen dalam dom rakuan apa ni gua nangan? Ami Jo. Kansen dalam dom DJ rakuan apa ni gua nangan? MM Soka. Kau ini ayah pera kesaluan daun merasa BFM. Kansen dalam dom ramion. Am liwa sumunu. Kau ni kalau TikTok nato. Ahun saya rimbai numurut aku no kansi anda London rin liwat semunu am sinoe pio kono itu rapa kata brother kan ninggalan TikTok natu ampe itu suang pio sini aku no Stanley CR Tulu ampe Ernie di Don Mabat kansi anda London DJ Doni ampe Nana Nana kansi anda London rais kono sumimpung ramo angkini orang kesaluan umur mayara live TikTok mai am suara live TikTok mai am sinak pio kono live Facebook mai rakono paka paka taka inaya pio kono angkini orang ramon dalam kesaluan umur mayara live Facebook mai rapet mai rasa BFM lalu nemi no sini aku no paka taka i Julita Margaret kansi anda London DJ kono kansi anda London pio nam kansi anda London rakawin orang orang anda sama BFM onsoi rakono em Florida Losoban Lorenzius kansi anda London DJ kono onsoi paning kau nangan kansi anda London ramion ampe itu i Sabin Kangguan kansi anda London Morogali mo DJ paning kau nangan kansi anda London am kansi anda London kawin orang orangan rasa BFM apa sih nangan taka oh kesaluan dahun murut onsoi paning kau nangan DJ paning kau saulirin Sabin Kangguan kau nangan sin mimpung inayar live Facebook Myra Page Myra Saba BFM. Yo bapak kan rayus kena kau ina reno tur aku nina tangan pak kita kan dari mbai ya. Aku kena beli kita dari mbai heno mayar live Facebook mai. Bati kau mina kena komen live Facebook mai. Ara aku no rimbai kita kon mion pasal ulan guna apa? Am suara live Facebook mai. Kapan aku kena beli kita dari mbai heno mayar live TikTok mayar lnom itu rasa apa BFM? Am pio kena mayar WhatsApp mayar nomor kosong rondo siam apa siam kosong? Tulu valu ruli aku pio rondo nomor mayar rumber no WhatsApp mai rasa apa BFM rana nomor kosong Ronda siam apa siam kusung tulu valu tulu valu. Rais kadang kini ngota kara dua rimbai rakono dua kini tak nupa kata kaina ya ra live TikTok mai lalu nomi tu. Hai no rimbai tu rimbai kini tak ri nana akan sana London rakono ampe kono IMM sok. Asia lo kita kara rimbai rimbai kita kono ri nana rimbai ninggalan anda sisi ko into Steven Jimin. Am suno rimbai ri Step Joe rimbai ninggalan anda oh habis.

Iya, apa pengen itu dua rimbai kalau kini tak nubah kata kara. Lalu nubi nora kono ina tangan pak kita akan dari rimbai ya. Enora ina tangan pak kita akan dari rimbai pakai pakai ka. Ara tuki tukir nu oro kalimo. Ah, rais kono dua rimbai itu li. Naring om yun lagi nita kno pak kata kai nayara live TikTok mai. Ya, nuri mai kasar rimbai Steven Jimin Sisiko. Amzu nuri mai step Jo rimbai ninggalan Andra. Oh, habi. Am rais to pakai pakai apa balik kuram yun peora. Lalu nubi nora. Asomi pobalan enora. RTM ra RTM sabah kono pakai pakai rasa WFM. Rakono nambal rakonset irama nurani rakono kukula artis suara abuli kono ilain miun rakukula artis rapat no konset irama nurani itu man paralano ra balu hari bulan da bulan kabalu 2020 pramonom ra oro nusu au ra tumalimpun terjam kabalu talu ngopor ngaminit ra london suku pagapagara ka paparan no ra oro nusu ra oro ka onom ra minggu itu Amuman ra Dewan Sri Sulaman tuaran ra kono aku kula kono kumpulan rabani ra kono aparirimbai ra konsert irama nurani Rahmat Mega Amir Ukais Santiani Ramli Nurfas The Musafir rais kono kau matong pakai-pakai ka ra konsert pinaralan nu RTM ra Sabah ra Oronusau ra Dewan Sri Sulaman tuara. Ya orang sekarang kini ngotak biar rimbai kena kini tak lupa kata kara inaya rai natangan pakita kanda rimbai aralo minggu itu rapa kapa kara oro kalimo rimbai kasano rimbai kini tak di sakuliambang ya inggalan na tuam rimbai kita akan na tupana sakuliambang kono inggalan no rimbai kita akan no rimbai te rosi di sabai arai inaya rai live TikTok mayam puyo kono isu hemi pana kono na kita kera rimbai kita akan ringohon no ralo nomino mayar kasaluan daun umur sabai BFM rapa inatangan pakita kanda rimbai heno sakuliambang amsuno kana rimbai intori yani pita rimbai ninggalan na sungu inu saliku kini tak nupa kata kaini era live TikTok mai i Jesse Iyun rais kana ya kiringo taka rimbai kini tak nupa kata kaini.

Yo papa ini itu dua rimbai ra kono kini rimbai kono kini tak lupa kata kini era live Facebook mai live TikTok mai pakai pakai ra lo nemino ra dua rimbai itu lir dari ngomion rimbai kasar rimbai ri Rosi di Sabai rimbai ninggalan asa kuliambang amsuno rimbai ri Hani Peter rimbai ninggalan ras sungai Nusaliku ayo nanang kita kerja jam kebalu dua ngoperam onom ngamini dalon dom arais kono paling kuanangan ya kono rapa kata kono masih pakai nang kini orang mendalam kesaluan dahun umurut rasa bab FM rahino pakai pakai kata kini era live Facebook mai rapesh mai rasa bab FM Aino campak biru kan sian dalondo moro kalimo riun dijadi kono paningkonan kan sian dalondo mam kan sian dalondo rakawin urang-arangan sama BFM adiok panaya intokon nilora reno tu kono alansan da rilora onsen saya ratu kitu kirnu oro paningkonan riun dijadi kono paningkonangan sauli riun campak biru rakono sinu mimpung inayara live Facebook my page my rasa sama BFM.

Ya, apa kabar sekarang? Kini ngotak kabar rimbai kono kini tangno pa kata kai naira, na tangan pa kita kana rimbai ra, lo ya minora, eno dua rimbai kono pa saluran gup ya kono, ara kono kini tangno pa kata kara lo ya minora rimbai kasa, no rimbai entori Tony Andula, rimbai ninggalan na dali Ali Susi, rimbai kini tak ri Henry naira live TikTok mai, ampio kono kini rimbai kini tak, ari ulun num urul ulun numur tahol kono ninggalan no TikTok na tu, na kita kara rimbai, kasa lo no ya no rimbai entori Jaino Likuran, rimbai ninggalan na kando pamangka.

Iya, apa pakai nere itu dua rimba ya karena naringo mion pakai kakak. Raina na tangan pakai kita karena rimba ya lah. Lo nemu no. Aina rimba kasar rimba ini entori. Itu ni andula rimba ini kalian anda ali susi. Amzu no rimba di channel ikuran rimba ini kalian kandu pemanggaan. Amra isa pakai kakak apa balai kurang mion haling itu rakun apa balan. Ara bapa lu kawan anak sambil pemahunan tak sabar. Oro nusual. Ara oro kasa onom raminggu itu. Rabalu hari bulan, rabulan kebalu 2002 pramonom. Ara itu rakun apa balu kawan itu pinain salono. Ina kopisan meteorologi Malaysia. Rapa mahunan takas sabar bapa lu kawanan sampa mahunan takas sabar orang nunsuau. Enora sambil rasusuau, aji nangkara kono angin apur pakai ka. Ara sambil itu rasusuau, kano rasam pina bala am sambil kemayon. Angin apur ara kukula in rumah sam, rakukula intok rasolo ra asak. Ami kapi kono solo ra pedalaman. Am suno kono ra sambil alondom. Tumpalak am rasam awas rakukula intok rasolo ra pedalaman. Am kelasuan matu or nu oro roro nunsuau. Minimum nu dongo peram talu darjah Celsius, maksimum talu ngo peram limo darjah Celsius. Yo apa kabar guys kono pasal like kupio kono apa kata kau nak kita gerimba ira lo nomino hino nak kita kina ya WhatsApp ma itu ina rumbai pita sagulit entar sadakan aku no kan sayan lalu ndam DJ kono peringkonanga nak kita kora rimba entar ikun sinantung rimba ninggalan nanda purolon kalansanan apa sukon kurarangarangan sama FM paningkonanga rion DJ kono paningkonanga sauli rion na rumbai pita amitu pio kono kata kai pipikan kusung rondo ninggalan no TikTok nato kita gerimba Rimu sagur aku no paling kuadangan DJ kor paling kuadangan solirion amras no ringo takar dua rimba itu rimba kasan no rimba yang teri kunci nantung rimba yang ninggalan purolon kalansanan namsun no rimba rimu sagu rimba yang ninggalan anda bilin sangkaan.

Ya apa kene re tu dua rimbai kana nari ngomyo de tu lir rimbai kasar rimbai ri kunsinan tu rimbai ni kelan parwolon kalansanan. Amjun rimbai ri remo sagu bilin no sangakan da kono rimbai kini tak nupa kataka. Raina ya raina tangan pakita kan da rimbai. Ara lono no paka paka ka. Ara kasalwan da hormur rasa ba BFM. Ya paka paka pakita kan da rina tangan pakita kan da rimbai. Buli kono ringo homyun da tuki tuki nu oro. Da kono kawa kita kra rimbai rimbai kasalumyun. Pasaluan mar kasaluan da hormur rasa ba BFM. Apa sindangan antaka onsoi ini pakai-pakai atau malimpun rajam kevalu pakai-pakai rakun apa kita akan narimbai maya ramon rasawa BFM kasalan dahumur amka pakai kita akan narimbai kasalan dahumur tak beli peringo mion am kita akan mion kano rimbai kasalu mion ara kono ringo mion kasalan dahumur pakai-pakai ka enora oro kalimo raminggu semua waktu am. Ya ora isna pa balai kuram yun ralo holo honu gata. Ya lo holo honu gata itu pinen salo no inan. Nguasa ra industri gata saba LIGS. Hinora oro nunsua ra oro ka onom. Ra balu ari bulan da bulan ke balu 2002 para monom. Ra oro nunsua ro sino kali kono paka paka kono antalan da gata myun nami tuku no lo holo honu gata. Pinen salo no LIGS. Yo hino lo honu susunu gata balu ngaringgit 5 siam sen sa kilogram. Gata kapingan ikainu grade kasa 4 ringgit balu ngopram 5 sen sa kilogram. Gata kapingan ikainu grade kado 4 ringgit balu sen sa kilogram. Gata kantalan grade kasa 4 ringgit 6 ngopram rondo sen sa kilogram. Gata kantalan grade kado 3 ringgit balu ngopram 5 sen sa kilogram. Dan gata sikarap sa ngaringgit 4 sen sa kilogram. Bapakai nere tukono loho-loho nu gata pinen salono LIGS inan nguasa industri gata Sabah ra oro nu suara oro ka onom ra minggitu ra balu hari bulan ra bulan ke balu 2002 pramonom apaka-paka nakasuku takano ra kepaparan siaran Sabah BFM kesaluan dahun umur ra lono mino paniko nangar ramiun ra yus kono sinu mimpung rako ina era live TikTok mai live Facebook mai ra lono mitu paniko nangar ra apaka-paka ra yus kono nan share ra live TikTok mai live Facebook mai atiak pino kono nintoko minko nang kini ngoraman dalam kesaluan dahun menurut peningkatan rais kena kau rakono sokongan min ramor kena kini orang mendalam kesaluan dahun nomor rasa bab FM pakai pakai kaga kesaluan dahun nomor rasa bab FM hari ngomong datuk itu kini orang temali pun terjam katulu semua kura jam kasih yang ralendom Amirwani kau kera dua rimbai hino rimbai kini tak lupa kata kini ralendom ini natangan pakai takana rimbai rimbai riri musagu kini tak di ipipikan sunu kono oh rimbai ruosinda rimbai ninggalanan ruosinda kini takri via na onom ngopram duo am suno kono rimbai ri Jelson Kilan Irwan Huang Alat kini takri Lau Zakwan dak terakon hadirin kansen dalam nomor min kawe am kansen da penting isan min bye bye.

0: Kopi senangan tetuang, tapi naik kau itu nak kabar kainan pelombusanku LP Rapial Pinus. Kepagulu itu tuluh dat habar. Tinan tolu puru pulis pinatod kumad kampung nantadon dialog. Op seribat sepanggar minagaho dapodom dua kontena kisuang daging pinakodaw. Kinapunaryukan mamalata di tolu tin tolu puru pulis it noko naidu pagun gama-gama dat nakaran id labus balai pulis Western Beaufort nanud minanalasay. Mama sadila de kepanguludan kapahatadan tinan kumad kampung nantadon dialad sampopori. Katolu-tolu tinan nawit de luminabus mantad ko pisan pengobatan forensik unit forensik patologi wali pengobatan Queen Elizabeth di jam ko 2.52 sodepon dit baina. Tinanudan nampai dilo bidhatus puru pulis talib dilo pinakayaan de tinimungan gerakan tawan PDRM di Tanjung Aru montok kapatadan tinan di Kopral Ciu Tek Siong Kumad Sarawak. Namun tinan di Lens Kopral Muhammad Nur Hafiz Ibrahim om Lens Kopral Muhammad Raimi Isma Rubi owiton Kumad Masjid Longkod Upis Polis Kontingen IPK Sabah montok solat katalibot asar. Katalib dilo goduh tinan man poto dok kumad tutup pon kapal sempemagunan kota Kinabalu pagulud petuludon kumad Kelantan om Terengganu memagunod kapal susumangod tawan diraja Malaysia. Namat dila pinagindadan mulahing di Lens Kopral Muhammad Raimi Isma Rubi montok menuad kaulian kaulian Daud Suti id kampung kompokon tulanditi au norikot sayrad puru pulis dila napatay nontok dat karan latirik sayrak dari namut magaganu habar itapak daw Isma Rubi Ismail Minaboros pinaili siya karait dok kabar kapotongob dilo mayad pemelahawan telepon tambalut di tiagak. Isma Rubi pengkaraja sebagai kukumaraja tawagat Minaboros tanak kedua mantan tolu magiadi dilo nakot nimpun kuminaraja ibalai pulis Western di tulan kosiam 2024 om tahuri hanapwa dot nakauli id kampung dialo ngaditulan kaiso kata talib itiagak dila pinapalombus nagi da angkab mentok da tumunang miampai di tondu nin tutunan da mantad Sabah da taun tisa tinan di tanak daw man lisoko id tana pamalabangan Islam Felda Kerteh duo idungun Terengganu. Apodam dua kontena kiswang daging pinakodaw nahaw id op seribat sepanggar pinindalan dat agensi kepanamangan ng pangumuligan piwulitan Malaysia id dodapiton sepanggar kota Kinabalu. Operasi pinindalan pentona di kapodam siam tulan kalimo 2026 dila matadad pinihupan kopisan kastam di Raja Malaysia, kopisan kalidasan pagun Sabah, kopisan surupo karja di veterina Sabah om bagian kikuasa dodapiton. Iluguan petunud agensi kepanamangan ng pangumuligan piwulitan Malaysia AKPS CP Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain Minaboros hapodam duo kontena kesuang remanuk om tons om daging wogok pinakodaw mantad China om Hong Kong kiwinagat tolu nahatus pat hapodam walu 9,000 kilogram dila kigatang kira-kira tolu titik apat riyong ringgit. Pinagahawan winonsay serad bagian AKPS na kailoh do kontena nawit suminuang kumad Sabah mayad ko pahimaganan dit au miadas nagi pagoduhan kasuangan takanon pinakodo mantad pamagunan dilo do kaperintahan pagun Sabah. Pinamarisaan winonsay katalib timpud talon hapad tadaw di kohapadamanom tulan katuro 2,000 hapadamanom it minan ipinatahak kumad sanganu mentok mamonsayad ko pahimaganan napupusan dot iso at kinapo himaganan dit pinotaguang. Minobrosi siya dila id kapahabaran media id kota Kinabalu. Kapapanahod pa sakayan awagat it nakapanghimbulay dot gotor di poompus nagi kapabantaan kumad waigrahat na ilaan do wakon hal it nakawit na kinaragon jambatan id ralan likas kota Kinabalu. Kumudua bayon menteri, penagi menteri kerja tagayom utilities Sabah, Datu Seri Panglima Dr. Joakim Gunsala Minaboros, ontok dot dodepiton kota Kinabalu kakal dot papapanaw surupo karaja ikaw yun nandilo wayaan po nilo nga kapanampung ginumod pansakayan awagat din lobby kogumo gisam nakawit do gotor bipaompus kumad jambatan so ay kawaya daway grahat it nakawit na komponan bosi dot tuminagor ang patilamus dino nakapamulomog dot jambatan nilo mantad timpu kumad timpu inoboros siya dila sera rinuban RTM Kota Kinabalu Kadidato Joakim kapamansayan jambatan dit patimporon au pendalanon dat nondo dit itu keperintahan mamaso de papahimagon ko yuyun pamamonsay project kapamarala dan ralan idwawayaan dilo
1: Kabar diti sumalimbaw mantad Saba VFM kasalimbahan Boros Dusun.
0: Kinalantayan dat Aisa Pinitandingan sebagai Presiden Parti Bersatu Sabah PBS kapakitad ketumbayaan ng kapagyupakatan puru pati kumad kapamuranan bebos takawas pati. Presiden dilo Datu Sri Panglima Dr. Joakim Gonzalo Mineboros ketumbayaan nisyo mamagatang dat ketumbayaan dipinatahak ng mamangongobi ngawi om kiangkab dat mangigit karja dilo miampaid pemponu tanggungan. Mineboros isya dilo minangami kinapasilihan kawagu sebagai Presiden PBS yang pada iso pitandingan montok sesi 2026 gisam 2026 siam kadau kinalantayon pati tumanud kumad pihupan tensanan lansanon ng puru pati idnetan bogian om patotongkop kepemuruanan PBS id kepenggiratan dat pati dilo Datu Joakim ngapin pasotol nagid tingkananon PBS dot tumimporon miyempet gabungan rakyat Sabah GRS nopo nga montok papatantud kadangon politik o manilombus kaparagatan keburuan montok kasasanangan rakyat Sabah Abawayan papagaras belajaran tilombusan mengingkirot mayad kapungakunan na ngayon takawa sa sumikul kapangisanangan sistem tingkatan anam o kapanggayaan piramutan belajaran takawas Imantiri kopisan luguan mantiri Montok Sabah Hum Sarawak Iponagi Puru Paliman Sepanggar Datuk Mustafa Sakmud Bidoboros Ababayan Anugerah Pelajar Cemerlang STPM Paliman Sepanggar Inokosuang da tahun kumapa tahun diti Nakapakitad kineng kawasan Nangayan Akademik Susumikul Kinalantayon SMK Agama Kota Kinabalu Nakapangimulad Susumikul Babas Asonang STPM Netan Kabansaan Nakapakitad nagi dat Wayad Piuhupan Tensanan Bogian Id Kapagarasan Da Belajaran Datuk Mustafa Mineboros Dilo katalib pinapahimagon ramai ga pelajar cemerlang madani STPM id kota Kinabalu. Id timpu miagal keperintahan madani tumilombus papaenggayod koromuton pelajaran takawas mayad panghupan PT-PTN kumad susumikul mantad paganakan B4 nopod dit kosudong id siribad sistem ikasih. Idhal disuai Datuk Mustafa Pinapahil keperintahan menerisid Miampai pen pulih dit ko yuon it kampawong dat ko tuson pipiro pemilihan agayon tokoro PRK dit kawagu diti lang dilo montok menginggirot persediaan menoguang pemilihan tagayo pogun PRU dot obontol pinentalang disyo piro-piro penoris dan tesopung dit pinendalan om nokoilo kepurimanan mengungundi dat babay nanti nasilid tanggungan dit lobit tagayo nung piaradon dit na ngayon dat perintah kohondat dila hal dila kigunod onwan kapamudulianan tu na ngayon kaperintahan id bagian ekonomi kapamerintahan okitod au miadang sugut ako au nasilid penimbangan kopio dat wakon mengungundi kaperintahan mamaramit kautusan PRK dila miampad penguka bemingiso menginsonong kolomogon dit nailaan Kampanye nak papatantud kepetahakan ketetapan insentif keperintahan kumad rakyat lebih kiwaya. Inanu dila silihon depuralan untuk menginggirat karalano persediaan keperintahan dumontol pru.orikot. Pengunjuran Sabah berselawat 2026. Insan pun aku pakita tonggungan RTM Sabah papagaras dot kaposalimbahan mimpaud Islam imonuduk menuridong sasiah menempuruh magigion Ababayan anjuran Sabah FM dilo nakapatimong kira-kira 5,000 umat Islam iddewan Sri Sulaman Tuaran mayad pinunuangan panambarasan agama panusuyan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alunan selawat nagi teknologi visual mimpod kamilaan winonsoy AI panuangan ababayan nakapataguang di Profesor Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim Om Ustaz Rafa'i Muhammad Inarji. So ay kapagay kita ng mantad tinimungan nasyid UNIC Sabah berselawat oko nopo ko koyonon dot memuriman selawat om sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nganogi mentok menginggirat dat silaturahim serat noko patimung magigyon magisusway nayatan umur idko yuon dit aulud itimpu dilo ababayan megal dilo kalansanan katilombus kasilid impohon papasindak kapurimanan mangupus kumadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagi manginggirat pisampuruan ummah. Id pengupusan sukuta ku kawaguti tulu dat kabar. Tinan ditolu puru pulis pinatod kumad kampung nantadon sempopori. Ops ribat sepanggar minagahod hapadam dua kontena kisuang daging pinakodaw. Ingka kano kabar pogun. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Jalur Gemilang di pekilihan nepo ngai sohrati nung autokol kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokol aman gempio med amua hulit kawago ed penangadan magahau pagun tokol. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Paham tatuang bena insan po mi ambai kada el pira Filipino sika selimbahan toko selimbahan boros dusunid Sabah VFM. Onsiko kuma di DJ Adi Erin menang ambalut ke selimbahan boros murut. Amkanuh dat tumanud ke selimbahan diti maya dat frekuensi tumanud dat kinenan sampopori ngaitisan watas kata nobon siam napadam 2.2 FM. Eh, pa tutong pamagunan gisan pod agulampot dot internet kanod tumanod sa limbahan niti mayat RTM click tantuk na po hitihid kasalimbahan dot kasalimbahan mitilombos mayat da FB am nagihitid TikTok Sabah VFM V good Edastro 830 Mbak kenapa tatuang bayi nanti kapisanan tatuang isan po lebih-lebih kumadi wagu nih katanud do kasalimbahan niti haradatit kumaisan lagi katanud itinah kasalimbahan boros dusunid Sabah VFM mangambalut ako tatuang bayi na gisam jam ko padam 2 pitang atuang megalilan tako tikit tada ko limo harhat babayan miampay da artis pengkura po tatuang bayi na auto ko kanuh da miampay da artis tatuang bayi nanti pengkura po rohian aku da Nogari papailang ditit ruputan miti lombus mantad hilaid Dewan Sri Sulaman karait dot konset irama nurani kinangho toko
1: kapisanangan tutung tapi naiko bayan diti hiti aku kagu Dewan Sri Sulaman tuaran tong dot bayan diti tapi naiko kiharo iti riasel konset

0: Kes Rabani Om Ahmad Mega. Ketimpun konsert dilo antau ke jam ke walu telu nuha pada tetuang Om Kaharunagi Studio Mini Sabah FM Om Iti Ababayan Ging Bubut Milo kau kanu helmet mon helmet moto teluat mantad kau pisan sesakayan talunalun JPJ man lagi ukabo iti counter dat JPJ tapi naik kau sumapong sepung kau dat rumikot mantak kanu kuyunan pondarangan sesakayan itu sesemak i dewan sesemak dat dewan bo mantak kapailan bayan diti sinakodong lagi miampai majlis watas tuaran bentuk ni kau asaroku irina milaman ku pailanga rekod kau nan suab gumulik kagu di studio miampai tambalat pakaraja i di studio ponsiko.
1: Dan ha kapilan rebutan taniba karet ditit konsert irama nurani pohoron dehle dewan seri sulaman suap kawalu turan kawaru 2026 jam kawalu talun hopat datuang mentak dok deras-deras de tuaran rubikat kono mai timung mai rumpu dehle dewan seri sulaman tu lihisan toko di pirah-pirah susuminding kampaino de musafir Amir UK, Rabani, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Faz. Suai kaya lah, magi susai apa bayan suai di man pohoro. Apa sih kau kumadi DJ Albiah hilaid Dewan Seri Sulaman. Nah, bahang pagulanan tako dot makin ngau sinding diti pemilih ginawa kada manta di Vita Robert Johnny. Zutonan dat borosku di band Simon Bukang.

Pokiliho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nos jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka koyonon dit au kosudong. Pakita nokno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoin kawaso jalur gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

Om tambalut hiti hit FB o kita ko Charles Lajinan nak pagulo menai panuau hai hai tambinai. Ini silian kesabin kangot kepisanan tetuang tadau ko limo DJ. Kumana kita isanan tambalut lebih kepia saru manhak pasan siya ko kepia tau ko simbar kadau. Polerik nga hiti nagi kadai polerik kepisanan ngan tetuang DJ LP lansana lidas terima kumana kita palut tapi nangai makikinang ko sa limbahan na Boros Dusun Sabah BFM sanang kepia kadau. Robert Berto kepisanan tetuang Robert Omi Melchior Miziol Andang Lebinjang kapisanan tetuang kumadaya tempinai. Oh, ada dekat liwat Papa Ilang Kasye kasalimbahan miti lembus med FBM lagi TikTok. Om menhak terhian take a like Vinsound VSP senang tetuang di JLP kumadaya tisanan magikin o tuang di tiga Idan Tom kapisanan tetuang kumadaya tempinai. Om kapisanan tetuang DJ kapisanan ni tadau ko limo halansan dat halansan dat senang ngai kadi halima dasim posiko. Baham sinding kelengadan perenghanku hartolu sinding kelengadan. Joget-joget ko yang pai jogetin tadau manau di datu John Gaisa mongkalad na lebunga di Jawita Cin mika sangano dogo di Rasli Jumat.

Senang tutung Stella di TikTok kadi cempaka biru asapo rasam hiti segaliud sandakan logod tinggoron kada na pelebusan dat kepengatan tangus meninggorod penangota sandakan gisam jam ko pada misa dat tuang di Petrus Tambunan kebisanan tetuang menai ampai ampasi kau kemana kayo kakal menahak dot like teka menahak dot terhian detit ko salimbahan tako salimbahan minti lambus id FB om nagi TikTok kada ada kalihwed papailang mempai dot share teka repost detit ko salimbahan minti lambus ka Amuntok na kayo ito rohiyan dat pong kapason suway kahitihid piro roman dat FB yung naghihitid TikTok to arohay minsawat at aliban natin Palombos au nori at aliban naman ito ba kano nagid pong kapason maya do WhatsApp id kusong iso siyam apat siyam kusong turuwalo turuwalo kusong iso siyam apat siyam kusong turuwalo turuwalo muntok pong kapason mana do kayo ka? Bahom isaot kabar rohian aku dat papa ilang dak ayu hinambo dot kepengatan ku mada tutu membului kan ti lang ku mada tutu membului it memagunad pensala dat pas ketembuluyan sosial nondo diti minan pempidoto maya dot operasi kepegeretan kuasa di tokodo montok dot menaibau kolalaho dot tulun songkosoyan it papendalan dot keparagatan ekonomi miampen esok kasagan di Sabah lebih-lebih no it sempurna kadi menteri suang pogun datu Sri Saifuddin Nasution Ismail mina baru siada bagian kekuasa nokoiloh dot wokon tulun songkosoyan isumuang dot may tambuloy kanti nga sumansala da papendalan da pangindapuan kampanya sumanganu tay papendalan diti surpo karaja longkod patungang isan mempay da pilangan mempay magigian na kayanan ka sinuho di siya at katinanan di siribag kementerian daw may galat Eastern Sabah Security Command ESCOM dat paponsoid operasi kapagritan kuasa mempay sa piuhup dito yung sanan bagian it penghumpit dead ko yun nandilo kampay na hot bagian kikwasa na ko yun o limon dat haram nagi tulun dit sang kasuayan bakay it mo tambuloy kahom sigog kahom haram at kaday-kaday haram na pangindapuan nila e, mini-mini kapisan ang tatuang mini-mini makita ako isay ugaw lina swin ditino kapisan ang tatuang para kayo dua sinding perangahan ku au nodi nangku mentadi John Moduli Sutun Romiton ku kasagaan di Laping John Congot.

Kaino, ramai tokoh pemaramayan tadau kabansan. Popoing kawas jalur gemilang om jati diri montok pisumpuruan magigion. Pemaramayan tadau kabansan okon kenopo. Kokaramayan, ngapeno ketanda, penudukan kepogulu om lang tokoh. Sebagai magigion Malaysia, dit magipapantang om misumpuru. Popo kita kepurimanan olisi om opus kumat pogun mulong magisusuai ugama tinaru adat om kobasanan Malaysia madani kesejahteraan dinikmati kotobian memaramai tadau kabansan mantad RTM teman setia anda.

Om kadi Jobi, embo napasan di Jobi di tin tu kita ko deh. Aku bisa nang tatu aku pada DJ Hitil Labuan Sonong temot ko yon tawan ka pon si ko. Mi Stimin Mohidan, gumo tambal to ko deh. I brother, tapi mentad miri Sarawak DJ Sabah FM ka. Pon si ko tapi nai. Minel muhaton nutajok ke sinding di DJ ka sinding napa ding retan dat romiton ku id kasagaan kiani jamulan kabisanangan posiko minai ambalut kiani jamulan mantad pitas Omi Terry Gabil, Fedilis Roger, kabisanan tatuang kumada kayu kadi oh kadi Terry Gabil, kabisanan tatuang DJ kumani tinsanan tambalut hitid pentanod sa Bob FM. Ponsiko kada. Ponsiko nagi kumada tapi nay Charles Leginon ng hitin nagi kabisanan tatuang tado ko limoh DJ LP tapi nay tambalut sa Bob FM. Makikinangawin sa Bob FM kasalimbahan bros dusun tasanong kapiya tabi basan brakat mantad minamangon kumada tintinsanan ka ponsi ko tumpinay Rostina Aying hiti nagi say po gumo at ang balot ko ti kita ko yung Maria Alim ponsi ko pinapailang kasalimbahan diti bang pagulo makinangoto ko kawagun sinding rohiyan ako pailang papailang papailang tit isa po kawago kabar ikaret dat Jaminan mantad di Lugon Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim karet diti keng kawasan pangkat dat puru ATM MPDRM kemayan dat insanangan insikapan na boros di Lugon Menteri dat keperintahan kakun dat moy montok popoen sikap dat keng kawasan pangkat kepohampit dat tinimungan susumangod Malaysia ATM mempulis di Raja Malaysia PDRM Kopiang ay di skim suruh pekerja keperintahan disuai kadi luar menteri. Menebus dati dot karalano diwagu nopo dilang api kikiran pahabaran intimpuh dot kepemeremayan angangaun merdeka teka ambang merdeka stadium merdeka Kuala Lumpur dot ketolun hopod tulan kewalu dite. Amin dadan tako. Lindah ar kebisanan tatuang lagi kumadia. Amlison kaya ko mempai sinding diti. Kopusan Datuk Francis Landong mumbal ko mengiwoguh kadi amilin beranting apa gulo dila? Uhu dot pemeramaian. Pemeramaian tadau kebangsaan tau diti. Aku berjanji. Mata di Faizal Tahir. Berjanji.

Kaila kenangku, bendera Sabah nepo nga minangan alanai seginemud in teluh mayad pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apura emaragang. Bendera Sabah diit kumeisa winansai di Idris Icin sembulun memalukis palan diit minat gunao mantad ketaluna pedemisa tulan kewalu 1966 pedem telu gisem 1900 waluna pedem dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantad keisa tulan keisa 1900 waluna pedem dua gisem 1900 waluna pedem walu. Damat bendera Sabah bebas wagu nepo ngapemitanan mantad bendera Sabah diit kumeisa diit ginuna ketimpun ke pedemenem tulan kesiam 1908.

0: Boss! Waig to mad isa.
1: Kawayo-kawayo o, dot ang maginom waig to mo, teka waig aw omis. Akon ka panakatanda, dot ay satusin. Nga, waig to mo, milo, mangidu panuhan dit alamus, kapuriman dat asahang nga masunong, takanon dit akanon lobit angod, tuaw akaso dit atomis, amatamang datinan, kabagal not gulad mantat takanon, tagal na daruhangan mantad dat tinuman. Bah, amwaik tambad na po, akon ka pili dit amura nga pili dit lobit asunong. Kalidasan tako na po, lobit agerati kamantad dat anu pamusarahan dat tulunsuay.

Tambalat ko, Lawrence Gindok, sangulun lagi tambalat mamalihis. Pongsi ko, minay umbaya dahitihin, FB totoong bayano. Sunudan kaum bulutan dat may pakinongo, maya dat kasalimpahan mitilambus in TikTok. Katapin na eh, Sabah BFM Vigod nagi. Pada di jam ko pada misa iso minit ta tuang nakasuang ta kona di da jam ko matalu pagi ambalutan ta ko ta tuang bayna sumagit sagit na di pituangon elan ko dari maning kuluput na dadi nga ada podop pagi ambalut balu ta ko pa amulok pa pituangan te. Amiti sa ruputan kabar rohian ko da papailang hinumbo dat lansanan magigyan tango tango mamuruan adat unsubon dat papanod tanggungan labih kaparagat id kapanghupan manlasay dat hal ngawid kapampay dokumentasi tanganak nagi magigyan it kakalay sa pohat dokumen kentutunan. Hari kemudua ben menteri iso ipon lagi menteri kerja tagayo utility datu Sri Dr. Joachim Gunsalam luguan watas luguan tanak masok pagun mobi dan luguan tanak masok pagun melahingan kampung kapitan na pengatulun dat bobos dat pengoros dat magigian ng kailoh dat nantadon dila nagi rulud dat paganakan dat magigian na kayanan kadaw. Mantada dila dat kahupan dila oponsol kapiya menghup dat kapatahakan kentalangan dit atopot om ogonop kumad bagian kekuasa lebih-lebih na it kapampay dat case dokumentasi imaguno dat kapahimaganan karet dat nantadon sa songulun om nagi paganakan. Kadi Dr. Joachim kapahimaganan mantad lansanan magigian ang tanga luguan adat dila kapaponsol id kapahupan dat bagian kekuasa kanud kentalangan dito tapot pagulutay sa upalay mantimbang tuman udah karalano di pinatanto. Basining patilambus rumandawi mantad di Clarice John Mata.

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orongaw do makikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagango nga copyright right. Romutono, tupisor pemadagangan, id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu apat apat. Pokyoputan, id numur iso iso iso onom, teko iso iso iso walu. Osiriba gatang, osinang om kosudongot gatang.

0: Kad kredit nu namitanan, pinanakal sa sanggulun at kentutunan nu, sinansalad mumugunah at ikaw nu,
1: pintong-intong no, kadadot odutan ko.
0: Sarohan na nung karamitkan pamalahawan ang pason dit odut mantadilo dit minsalu-salu sebagai tupisor Bank Negara Malaysia, Bank Swasta, Mangungulud Utility, teka Agensi Pemikirat Kuasa, ilana pa nga isat pemudutan, kada kaganggaraw, pumusoro polaid.
1: Bank Negara Malaysia au insan pakianu disaysay de pepondalid tusin kumad akaun tulun kumotolu. Bank Negara Malaysia au popopit tusin tulun ginumuan id suang nonggo-nonggo nopot akaun.
0: Nung hara kesuayan, ramuto na hot BNM teleling id nomor isa 3188465.

Kailah kenangku, bendera Sabah nepo nga minangan alanai seginemud in teluh mayat pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apura emaragang. Bendera Sabah dit kumeisa winasai di Idris Icin semulun memalukis palan dit minan kunao mantad ketaluna pademisa tulan kewalu 1966 padam telu gisem 1900 waluna padam dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantad keisa tulan keisa 1900 waluna padam dua gisem 1900 waluna padam walu. Damat bendera Sabah bebas wagu nepo ngapamitanan mantan bendera Sabah dit kumaiso dit ginuna ketimpun ke pademanam tulan kesiam 1908.

Kainaw, ramayo tokaw pamaramayan tadaw kabansan. Popoing kawas jalur gemilang om jati diri montok pisumpuruan magigyon. Pamaramayan tadaw kabansan okon kanopo ko karamayan ngapano katanda penudukan kepogulu om lang tokaw sebagai magigyon Malaysia dit magipapantang om misumpuru. Popo kita kupurimanan olisih om opus kumat pogun mulong magisusuai ugama tinaru adat om kobasanan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kotobian memaramai tadau kabansan, mantan RTM, teman setia anda.

You can't leave.

Pamilya Apulak Asilaw am Otomol. Jalur kamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asak na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatanu pansiluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan salinut bangsa. Pinakipora libong no pamahunan. Apakitara huwang taka ahingara pamahunan. Paikaboyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.

0: Jalur Gemilang ge kasakara dalam basemek indah gini skolol. Sago pinakaru gindan ia taga maana ia hal ninda min kolol maka pananda kolol bilu keat pote maka kuning yana gindan pagtokupan rakyat indah gini kaum. Sifat bahani gindan kasusian maka keikhlasan ruisab gindan kedaulatan raja-raja Melayu. Sangpu makampat baglis keat maka pote gindan masangpu makampat lahat mere Malaysia. Sementara anak bulan gindan Islam selaku agama rasmi persekutuan maka tujak ma bintang taga sangpu makampat gindan dambean sangpu maka tulu lahat maka pemerintah persekutuan. Panji-panjian tanah Jalur Gemilang.
1: Magsukul sababa makale siaran bajau hiling sama.

Kano mingkikit mamaguna vaig. Gantabon ako pamagunan vaig ontok mi padu, mabulos ni pon o mangindagop. Tutubon na pipe nung aw na digunon. Umpason o misin pamupu sa nyanda mamupu. Paluputon no nung kiva pipe no habu. Vaig na pong aga, mingkikit mamaguna vaig. Kana pamiyubat.

0: Kapivasyan tabi Malaysia Madani. Baina kinangod na di Diyos di Tabal, id pagun, pahambusan ko iso i Johanna Joseph Lokupi. Kapag huna pang atuho dabal, pinatod muhi o tinan toho po pulis id kampung diho to sa sandi. O padam duvo kontena kiswang tonsi pinakadaw na gamu id ops ribat sa panggar. Abal, poin panu. Kalaja pamazazakan montok panaisukan kuma tahu pu pulis i minudupogun sabab no donon to kalon lotilik i dahabu citizen pulis Western Beaufort no pongono om nakotonda no miampai novit o tinan deho dino kuma id kampung deho to sosondi to tahu tinan dino novit huminabus mantad kopisan pengusapan forensik bogisan forensik pathology hamin pengusapan Queen Elizabeth di jam ko duvo himong perom duvo minit di minsa sedap kaniab. Hobi atus puvan polis tuminanod pinakazan itinimungan gerakan udara PDRM i Tanjung Aru montok pinapatod tinan di Corporal Chiu Tek Siong i Sarawak. Namot iho tinan di Lance Corporal Muhammad Nur Hafiz Ibrahim o mi Lance Corporal Muhammad Raimi Ismarubi Novit in Mosagit Hongkod Upis Police Contingent IPK Sabah Montok Sambayang Opongo Asar. Di kampungo dino, duduvo tinan pinatod idgana tutupon kapal sa pamugunan id Kota Kinabalu. Paghuhuy, pinatuhod kuma id Kelantan om Terengganu minamaguno katuhudan sa sumangod tawan di Raja Malaysia. Namot dino pagandadan duduvo mohoing di Lance Corporal Muhammad Raimi Ismarubi. Montok manay mo kauhian daw do sumuti id kampung kayong pupusan Wuhan diti aw nadampatan sangyan minidupagun o pu pulisino dad kinantakan kohigganan diho. Diyontok katubungay nakapabalan na boss di mohoing kusay daw i Ismarubi Ismail. Nakatay mo isido do abal kapopoyad dino masa pamahavan telepon mantad kinuvangan di tongotiyagak. Minabo si Ismarubi ipaing kalaja sa bagi pakakalaja to mod no po tanak kaduvo mantad toho magyabinay dino tumimpun kalaja id citizen police western diyon takbuhan ko si Zam duvong ibu duvong permapat om nakauhi di Tovino id kampung ontok timpu kondangan di Wuhan ko iso nakatahib. Nakangkabnogi itong otoyagak do momuaboy miyampay sanguhun tondu tuhun Sabah inay tutunan daw do taon dumonto. Tinan di tanak daw hinobong id tana pamahabangan Islam Felda Kerteh 2 id Dungun Terengganu. Apadam duvo kontena kiswang daging tayton si pinakadaw na gamu doid ops ribat sa panggar ipinapanaw do agency kapadtahaban om komohigan pivohitan Malaysia idlolokiton sa panggar Kota Kinabalu. Kalaja ipinatimpun mantad po di kapadam si Zambuhan Kohimo duvong ngaybu duvong kapadam onom diho asil pisakadasan mantad kopisan custom di Raja Malaysia kopisan kahidasan Pogun Sabah kopisan katainan veterinar Sabah ombogisan manguasa lolokiton. Minabo si Huguan Agency kapadtahaban ng Pumuhigan Pivohitan Malaysia AKPS CP Datuk Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain operam duvo kontena kisuang tonsi manuk om vogok pinakodaw mantad pagun sina om Hong Kong kivinagat tahu ngatus apat ngapadong vahu ngay bu kilogram diho kihogo kikila tahu titik apat lisong linggit. Nakapanaw o kapamagomuvan diho sangyanayhan dobogisan AKPS kontena inovit suminuang it Sabah masa kapoy maganan iaw oizo miyampay kapanagahan kaswangan takanon pinakodaw mantad pogun diho do kapulintan Pogun Sabah. Pinapanaw o pamulisan di kapangot timpu tohongo padtadaw ontak ko padamunom Wuhan katu duvangay bu duvang padamunom ipinatak kumasangano montak kapoy maganan kinapupuson miyampay aiso nununo kapayhan pinasago. Nabos disido, inodad kapabalan id Kota Kinabalu. Kapamanan padsakazan tangavagat ikapanak ginuzu monihombus miyampay ayman vaigdat. Nayhan sabagi voko nontodonon kinumbakan sunsuzon id lahan likas Kota Kinabalu. Minabawas si Kumodovo Vazon Montili, isida panagi Montili Kalaja Tagaso om Utility Sabah, Datu Sri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam. Diyan to kakal po, lalakiton kota kinabalo, papapanaw kapagatan, idkinaiso na nakamoy, Vazan dino, manay mo, padsakazan tangavagat, di takavas, gisom kapanak, ginuzo manihambus, kumasunsuzon. Subay ko vasa vaig dat ikapanak kumbakan kuma bossi sunsuson diho doy timpo sumusut. Na boss isiday na diyan to katubungay da RTM id kota Kinabalu. Tumano di dato Joaquim kapanadaan sunsuson di otogoy au kapapanaw au papanaon id timpo diti. Tumamaso na kapalintan papatanto kapanadaan project kapahaban lahan id tahibon ang nakamoy.
1: Kakal ko po, makinamo abal idpogun.
0: Abal na paditinga sumuhimbo mantad Saba VFM kasahimban Bos Kadasan. Kahantasan ay sa pihavanan sa bagi Polosidon Polosidin, pati bersatu Saba PBS. Papakita katumbasan om piupakatan po pati kuma kapamuanan takavas pati. Minabos si Polosidin daw, datu Sri Dr. Joaquim Gunsalam, hogoon di si do katumbasan ipinatak dohan sanon ngavi om migisom do papapanaw kalajadino miampay paimpanu tanggungan. Nabos di si Dino diantok minangomi kinapamihian mahik sa bagi Polosidin PBS ay sa huminavan. Montok timpu duvang aibu duvang padang manom gisom duvang aibu duvang padang sisam kadisidok hantasan pati mozo kuma pisakadasan sa vyabibuan. Ompu pati idnasatan lan om songavian kapamuanan PBS montok papawakas tinimungan. Pinatsoto nogi di datu Joaquim Hisab PBS tumihambus miyampay gabungan Rakyat Sabah GRS montok papatanto diti kadangan politik miyampay papatihambus palan katundan montok kapagkangan tuhun Sabah. Ababazan popobu kaganan balajalan tihambuson da papapantod maza kapoy maganan kantasan tavasi susumikul papoyin kavas ning kokoton kapapanaay pangan konom takavas miyampay kahaban kaswangan panginabasan takavas. Minabol si Montili idkopisan huguan Montili Saba om Sarawak isidaw panogi pu paliman spanggar datu Mustafa Sakmud. Ababasan kapamagaan susumikul tangavasi nangasan STPM paliman sa panggar isumuang taon kaapat montok taon iti nakapapakito kinayin kabasan Kosovo panginabasan susumikul. Kinahantasan SMK Agama Kota Kinabalu minamohadi susumikul tavasi nangasan STPM idnazatan kabansaan nakapapakito nogi asil pisakadasan sa viabibogisan montok papabu balajalan. Nabos si Datu Mustafa ino di Kapongo pinapapanaw ababasan kapamagaan susumikul tavasi nangasan madani STPM id Kota Kinabalu. Id timpo panogi diho tihambuson dok palintan madani papahab kaswangan panginabasan takavas maza sakaday PTPTN kuma susumikul mantad paganakan B4 ngopod ikasudong id sibo kalalahano ikase. Dahid ning kakaton suvay, pinapoy ho idato Mustafa soy hiyon paimpanu do kapalintan non tadonon kinatontuan pipia pamihian tanini PRK kabavago diti. Hang diho montok papapantod kapatondaan managuvang pamihian tagazo PRU Mikot. Pinaintahang disido pipia panahian timpunon nakapanaw no ang papakito kolalaho mangungundi bay no kapanak katontuan hobi ginazo piagahon gontob nangasan kapalintan. Mantan no diho kiguno ko so iho doon wan pagintangan tu nangasan kapalintan dahil bogisan ekonomi om kapanay naan o kita okon ko dodison kapanimbangan tagaso sa bogisan diti mangungundi. Tinay mo do kapalintan kinatontuan nangasan PRK na kamoy miyampay paingukab o minggisom papabasi sontob kinamungkangan ino kito. Kampay na papatanto diti kapahambusan ko tulan o makasakadazan tahuod kapalintaan kumatuhon ginumuan di hobi kivaza. Asil mantad na nga zandiho do dizon panonsunudan montok papapantod pingisaman o kapatondaan do kapalintaan doid koikatan pamihian tagaso dumonto. Kapangasuvan saba bersalawat dufungay bu dufung padam onom insan pavago pinapakita o RTM saba pingisaman daw do papavakas suang kapasahimban tumanod kalalahan o Islam imanon tuduk papavasi kolalaho om popiso tuhun ginumuan. Program inazu do saba FM dino nakapanimong kikilahimo ngay butuhun Islam id hintun Sri Sulaman Tuaran masa kapakitanan ababasan boboson ugama, kapahumbusan tanong sira Rasulullah, hozo kapasaan om teknologi visual mamaguno kabahan tinodo AI. Ababasan ni nakatonda kapointutunan di Professor Dato Dr. Muhammad Izar Arif Muhammad Kasim, om Ustaz Rafai Mad Energy. Subay kapakitanan point pembida mantan tinimungan nasyid UNIC. Saba bersalawat okon ko saba ba hivang memyumon salawat om sirah Rasulullah. Nga papagyot penitan sangyan kapanimong tuhun kinumuan magisusubay gontob umul doid ko sufo di otonong. Mantad no diho ahansan ababasan miyaga diho otihombus ada di impon paposinda kaginavan. Kuma Rasulullah miyampay papapantod pisampuvan umah. Id pamupusan kinango suwagoy tituhod abal. Pinatod muhi o tinantohu pu pulis id kampung diho tososandi. O padamduvo kontena kiswang tonsi pinakodaw nagamu id ops ribat sa panggar. Ingkakanit abal mantad sabah VFM, abal na baditingan nuhod ni Sharon Raymond mantad bogisan Brita Ihwal Samasa om pinadahin ni Boss Kadasan di Richard Sailian. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati, kopi pasian.

Tapi nih kau ngavi kivariti duvo kapayhan song hamin i notay mo regay. Kapayhan song hamin kapaguhun nambit regay mantadi Wolfram Kamijan damantad kampung Hungab Pinampang. Papayo dominido pagun i Alexander Dexter Lee di jam kompromiso duvo ngapadam ono minute long suvab di Konyab. Tadaw kahimo katu di tibuhan kawahu dadai ho idhamin pengusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu mantadno kaya daniti do manu di papoy ho di Chloe Jaquizel J. Moin id Puchong Kuala Lumpur om insanan tabinay Wallis om kinuvangan no gingawi do id sadu om id samok tuwasakon natinan di tangutiyagak Alexander Dexter Lee do ontok tadaw suvab tadaw minggu kasizam di tibuhan kawahu da jam kompromiso dong suvab id kahabangan pudu kampung Dungkahang Pinampang. Moy do ato hinasan kasadya susugutoku kapayhan suang hamin na panditingan nambit agay manta di Wolfram Kamijan damatad kampung Hungab Pinampang. Papayo dominido pagun i Alexander Dexter Lee di jam kompromiso duvong apadam ano minit long suvab di Konyab tadaw kahimo katu di tibuhan kawahu dadayo idhamin pungusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu mantadno kayadan niti do manu di papayo di Chloe Jaquizel J. Moin id Puchong Kuala Lumpur om insanan tabinay Wallis om kinuvangan no gingavi doid sadu om id samok tuhasako notinan di tangotiyagak Alexander Dexter Lee do ontok tadaw suvab tadaw minggu kosizam di tibuhan kawahu do jam kompromiso dong suvab id kahabangan pudu kampung Dungkahang Pinampang.

Kapayhan song hamin kumaduvo tay to tovin aditi nambit nagay manta di Victor Talius naman tad kampung nagapas papar. Papayho do minidupagun i Talius Valentinus tay ondu di jam kawahu duvong apunom himo minit dong sedop di kasedop tadaw kahimo katu di tibuhan kawahu doday ho id hamin pungsapan Queen Elizabeth Iso Kota Kinabalu. Mantad no kaya danditi do manu di papayho di Avitus Valentinus id kampung Kalang Tenem, Anita Valentinus id kampung Sawangan Kuala Penyu, Raymond Amatus id Ranau, Om Tabinay Walis Om Kinuvangan no gingavid id Sadu Om id Samok. Tuwaso ka natinan di itong tiyagak Talius Valentinus tay Ondu do ontok tadaw kaiso koopod di tibuhan kawahu do jam ko pinamdufo tanga daw id kabangan hivogu papar. Moy do to hinasan kasadya susugut ako kapayhan sang hamin tovi naritin na ambit nagay manta de Victor Talius damatad kampung nagapas papar. Papayho do minidupagun i Talius Valentinus tay Ondu di jam kawahu duvang param himo minit dong sedop di kasedop tadaw kahimo katu di tibuhan kawahu ladayho idhamin pungasapan Queen Elizabeth Iso Kota Kinabalu. Mantad no kaya daniti damano di papayho di Avitus Valentinus id kampung Kalang Tenem, Anita Valentinus id kampung Sawangan Kuala Penyu, Raymond Amatus id Ranau, Omen Sanantabinay, Walis Om Kinuvangan no gingavido id Sadu Om id Samok. Tuwaso ka natinan di itong tiyagak Talius Valentinus toy Ondu do ontok tadaw koiso kopod di tibuhan kapahu da jam kopdom duvo tangadaw id kabangan hivogu papar. Ingka kanay ti duvo kapayhan do suang hamin.

Bon avi. Ari tu mi ambos waktu kon mohi segina vom ogumu na to binai da pina pobuzu da hoso ngavi apa kini sande ho aha dari hansan da avi ko poponi hoso ngavi kini sande zuli kya mana pa di supporta da anu hoso o misai huminoso i ta ponsel na po nga hoso it boss kada san apa kini wan dia zuli dari kini man ko da poponi nung asivatan na ngavi tu ogumu ta binai masa ada itu WhatsApp, masa ada itu TikTok, masa ada itu Facebook, nga kita nak gimmi itu hasil kau. Baham, tu mian bus toko, dari dapat kosain bandar toko di ti, tapi nak ngavi ketahuan, kuma tapi naik di kata tanu dati, do makin ngoro kosain bandar toko, ada ngu sebab tadau ko anam di ti, kita nak kita nanti di ponisono polidio omgu, hina vago huminuvi matiu ko, tiu vago takod. Makin ngau dah hasil ngavi kau ni dong sebab diti. Nadi na, kata wadan kuma dari dia su, kuma tapi nai di kiva dati yang ngosan tadau bayno. Sot dua dati penaon tu tadau kondangan pagi ya, do tadau bayno menagi suvab. Kiva dati do ngosan, mau miombo miampai do pagenakan. Hana hansan do tamay mo id komohigan. Sengen papa panaw do kulita nga tamay mon pada do katanod ko tulan id talunalun. Dadi tumay ko nga vi mitya hoso ongo do ko do maino hoso man tadi Felix Don hangad ko sutanan do hoso di Rita Mojilis kanaw mugad. Kasayman boss kada san nekat winasi aswaw tamay mo nga kinawa pahay to ko ite ah.

0: 明日は会うと思います。
1: Ya, yeah, temenikan kami naikkan dah timpo dah pohon ni sudah hasa upihi dia su tadau bay no mentar jam katu tong pad minit tong sebab gisam jam kawau tong pad minit tong sebab bay no tadi megan dino bos kudi ogumu o tebenai ngavi dah mokyu ni dah hasa dari Hansan dah niti kinaman ku dah pohon ni on sanan hasa ipakyu ni san dia su di kya tu timpo ngasan jam no dari kivada nun kivada ti di hasa di au koni tadau bay no ngah Hansan au kukwasan kinangon vag kinaman vago do minggu tisa dadi ako ay tanongan do minokyu ni do hoso diti man ko na poponisa may do gugumo di hoso ko ni ko dasam timpo sanjam diti dadi kapaguho kahangadan dagay kadi Angela Victor Luntuk agung agung kuyu kadi Matilda Mojun joget nan sakan di mamay kadi pidik ganay.

Ya, tapi kau ngafi tahu hozo pihi dah tapi ngafi no dia zo di babai no di. Tadi kau pihi sian insan pak umade dia zo dari nombor kau nombor tanut mungkin ngau dok semba no toko dong sebab di ti. Tadi mega tiket hal eh tada kau nom mentah jam kau tu tahu 4 minit dong sebab gisam jam kau bahu tahu 4 minit dong sebab tempoh dapat poni zo dah hozo pihi ngafi dah tapi nai tada di babai no kya. Ada di tahu bagu hozo kau ni ku pihi dah tapi nai ngafi. Kahangadan so mulumul kadi Sarah Pitagon sutenon do isai ma iho hahangai kadi Edmund Agustin Tyrin Izia Kopusan kadi Elsibius Lojungin.